Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Ya, semestinya berita kami yang sahih di RTM.
1: Terima kasih sekali lagi memilih siaran Labuan FM. Ya. Selamat pagi, salam Jumaat yang berkat untuk anda semua.
0: Ya, betul. Jam yang ketiga kami menemani anda menuju segmen Salam Badan untuk edisi hari ini, 15 Mei 2026, hari Jumaat. Ya, Shima Hebri di sini.
1: Okey, kembali dengan topik sembang pagi. Mungkin kebetulan ada yang tak sempat dengar, baru dengar Labuan FM kan. Hari ini istimewalah sempena Hari Guru. Esok 16 Mei kan.
0: Betul.
1: Kita nak bercerita, kita nak flashback kembali apa biasanya hadiah-hadiah yang diberikan kepada guru zaman dulu dan juga zaman sekarang. Kita nak lihat transisi dia tu.
0: Betul kan, peredaran zaman.
1: Ya.
0: Kan? Kalau dulu mungkin sekadar kad, mungkin sekarang lebih kepada modern.
1: Modern.
0: Kan? Ha, kot-kot ada yang bagi gadget juga, tak tahu
1: tak
0: juga.
1: Mustahil.
0: Kan? Tak mustahil zaman sekarang kan.
1: Ataupun kalau dulu sekadar memberikan ialah contoh alat tulis, pen. Tapi kali ini zaman sekarang mungkin ada yang bagi satu bukit coklat.
0: Betul.
1: Bunga-bunga.
0: Ataupun kalau dulu sekadar ucapan sahaja.
1: Betul.
0: Kata-kata memadai. Ucapan sahaja. Tapi kalau sekarang nak kena bawa pergi makan. Sebab nak hargai betul-betul cikgu yang mengajar anak tu kan.
1: Jadi kita nak tahu lagi apa beza hadiah untuk cikgu zaman dulu dengan zaman sekarang. Yeah. Yang mungkin anda pernah sendiri pernah bagi kan.
0: Betul. Okey, jadi hantarkan respon anda sekali lagi menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Nanti kami akan bacakan antara respon-respon anda.
1: Ya, yang dah hantar tu terima kasih. Sekali kita simpan dulu. Kita kumpul-kumpul dulu ya.
0: Betul. Okey, baik. 8.15 minit pagi nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info sehat untuk hari ini.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Selamat bersarapan pagi, menikmati secawan kopi.
2: Secangkir madu merah.
3: Jadi minum kopi, minum teh tu, kalau boleh tengok-tengok jugalah pengambilan gulanya. Boleh kalau nak ambil manis, tapi jangan sampai berlebih-lebihan.
2: Betul, ini yang kita risau sebenarnya, Shima. Bila gula ambil berlebihan, sanalah bermacam-macam boleh jadi.
3: Betul, ada pelbagai risiko kalau kita ambil gula berlebihan ini. Okay, ingat yang bahayakan badan ni kadang-kadang bukan gula sekali-sekala, dengar ya. Tapi gula berlebihan yang menjadi rutin setiap hari.
2: Alamak, gula lagi.
3: Sampai bila nak diet lagi?
2: Makan minum tak kawal terus. Okay, dan ramai masih tak sedar sebenarnya kopi yang manis pagi.
3: Wow.
2: Dessert petang.
3: Amboi.
2: Air manis malam.
3: Ayo.
2: Dengan adanya semuanya, memanglah badan kita nampak okey je kan.
3: Sedap kan?
2: Tapi sebenarnya dalaman mungkin sedang bekerja lebih keras setiap hari.
3: Okay.
2: Apalagi kalau bila kita ambil benda-benda ni, kita tak melakukan aktiviti-aktiviti fizikal.
3: Senaman contohnya kan?
2: Senaman kan?
3: Okay. Jadi ingat, pengambilan gula berlebihan ini biasa dikaitkan dengan peningkatan risiko pelbagai masalah kesihatan seperti diabetes jenis 2, fatty liver, tekanan oksidatif, keradangan dalam badan mahupun penuaan kulit lebih awal.
2: Malah diet tinggi gula dan kawalan gula darah yang tidak baik juga dikaitkan dengan risiko penurunan fungsi kognitif apabila usia dah meningkat.
3: Okay.
2: Jadi masalahnya, kesan itu selalunya bukan terus nampak hari ini, tapi ia berlaku perlahan-lahan.
3: Sebab tu kita tak nampak.
2: Betul. Perlahan-lahan ku terima.
3: Okay. Jadi bila gula berlebihan ni, tu yang membuatkan kita cepat penat, cepat lapar balik.
2: Betul.
3: Susah nak fokus. Badan macam cepat crash, kulit pula makin kusam.
2: Dan ramai sebenarnya juga, Shima, anggap benda tu normal lah. Bukan untuk anda saja, sebenarnya untuk kami juga pun sebenarnya tengah menghadam info sihat ini. Bila penat bekerja seharian katanya, ramai anggap itu benda yang normal, perkara yang normal. Tapi sebenarnya hakikatnya badan kita bekerja selama 24 jam tanpa cuti tau. Sebab tu seeloknya mula kurangkan pengambilan gula tambahan secara perlahan-lahan.
3: Jangan mengejut. Perlahan-lahan.
2: Okey, macam mana nak kurangkan ataupun nak ambil secara perlahan-lahan?
3: Okey, bagus. Ada usaha ni.
2: Ada usaha ni kan? Yang pertama adalah kurangkan air manis harian.
3: Baik.
2: Kurangkan dessert terlalu kerap.
3: Okey, noted.
2: Biasakan baca label gula.
3: Biasa dia tu.
2: Banyakkan minum air kosong.
3: Okey.
2: Dan juga pilih makanan sebenar lebih kerap. Jangan yang
3: Makanan proses
2: itulah.
3: Ya. Yeah.
2: Itu dia.
3: Okey, itu cara-caranya kalau kita nak, orang kata, kurangkan pengambilan gula secara perlahan-lahan. Jadi dalam masa yang sama, bantu badan dengan pemakanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, sayur-sayuran, delima, minyak zaitun. Jadi semua ini tinggi antioksida seperti hydroxytrosol.
2: Dan juga terdapat beberapa faktor bila kita mengambil gula ini secara berlebihan.
3: Yang
2: mana berlebihan dalam darah boleh jadi diabetes, berlebihan dalam otak boleh jadi demensia. Bila berlebihan dalam hati juga boleh jadi hati berlemak. Dan juga bila berlebihan pada kulit boleh mempercepatkan penuaan. Seperti yang Shima kongsikan tadi. Dan bila berlebihan dalam sel dan usus boleh jadi tekanan oksidatif dan juga keradangan sebenarnya.
3: Jadi sebab badan yang sihat ni bukan dibina dalam satu hari ya.
2: Betul.
3: Tapi dibina daripada apa yang kita pilih setiap hari, apa yang kita makan setiap hari itu sebenarnya.
2: Kadang-kadang juga perubahan kecil hari ini boleh jadi perlindungan besar untuk tubuh pada masa akan datang. Jadi ingat, kurangkan pengambilan gula, lebihkan manis dalam senyuman.
3: Baiklah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, kita boleh sebenarnya.
2: Betul.
3: Kita yakin sebenarnya semuanya bermula secara perlahan-lahan.
2: Ya, jangan secara mengejut, jangan secara mendadak. Sebab nanti itu stress, juga membahayakan anda juga. Kan, bila tiba-tiba kat sugar hari ni dah terbiasa
3: menggigil.
2: Lepas tu hari ni tiba-tiba kat sugar menggigil sampai pitam. Tak boleh. Itu tak boleh ya.
3: Jangan.
2: Kami tak sarankan. Ya. Itu tak sehat.
3: Ya, betul.
2: Anda boleh ambil gula tapi kurangkan pengambilannya. Mungkin sebelum ini anda ambil dalam 3 gelas.
3: Betul.
2: Ke, kan?
3: Potong.
2: Yalah,
3: dulu
2: pagi,
3: jadi 2.
2: Tengah hari dan petang. Katanya cuba ambil pagi sahaja. Jadi petang dan tengah hari tu kita skip.
3: Perlahan-lahan lah ya. Okey, selamat maju jaya lah untuk anda yang sedang berusaha mengurangkan pengambilan gula. Selamat maju jaya kita ucapkan.
2: Okey, itu dia info sahaja yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi bergunalah untuk kita semua ya.
3: InsyaAllah.
2: Lagi-lagi yang ingin merancang menurunkan berat badan. Jadi ini berguna untuk anda juga. Okey, dan kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana-sini. Jadi terus dengarkan, ini dia Labuan FM.
3: Suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: Porah.
1: Nak dengar cerita panas, gosip dan tular? Kak Mah Kak Porah kembali dengan cerita yang lebih kepo dan sur.
2: Hai Kak Mah.
3: Iya Kak Porah.
2: Ha, dah sedia ke belum?
3: Yeh, mestilah dah sedia. Dengarkan Kak Mah Kak Porah musim baharu setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi.
2: Dan siaran ulangan pada hari yang sama pukul 5.45 minit petang.
1: Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini. Kami nak kongsikan kepada anda 8.33 minit pagi sudah ketika ini.
2: Okey, ini satu cerita yang sangat terbaiklah ya. Memberi inspirasi.
1: Betul.
2: Maknanya kalau orang ada kecemasan ni, dia boleh membantu.
1: Ini satu contoh yang baik.
2: Menyelamatkan nyawa.
1: Satu contoh yang baik jugalah untuk kita semua ya. Lagi-lagi mereka yang mungkin bekerja menerusi Kementerian Kesihatan.
2: Ya.
1: Okey.
2: Dah habis shift dah katanya.
1: Kan? Dah habis shift tetap on juga.
2: Tetap on juga. Macam kisah yang kami nak bawakan hari ini, seorang jururawat yang baru sahaja tamat shift malam membuktikan bahawa tugas menyelamat ini tidak pernah mengenal waktu apabila tindakan pantasnya menyelamatkan seorang wanita yang hampir maut akibat tercekik di sebuah kafe.
1: Okey, dan menurut hantaran yang dikongsi oleh Pantai Hospital Ipoh di Facebook pada 4 Mei yang lalu, jururawat staf 2B Siti Maisyura sedang menunggu giliran temu janji susulan anaknya berhampiran kawasan The Coffee Bean. Itu antara kafe yang ada di sana lah. Walaupun ketika itu dia berpakaian biasa dan secara rasmi sedang bercuti daripada tugas, situasi cemas yang berlaku di hadapannya membuatkannya dia tidak mampu hanya berdiam.
2: Dia tak boleh berdiam diri. Yang mana kejadian bermula apabila seorang wanita tiba-tiba tercekik. Mengalami kesukaran bernafas ya sebelum suasana kawasan tersebut bertukar panik. Ahli keluarga mangsa dilihat menjerit meminta bantuan ketika keadaan semakin kritikal. Jadi tanpa berlengah ni, Maisyura segera tampil membantu.
1: Ia berbekalkan latihan perubatan ini sahaja, keberanian dan naluri sebagai petugas kesihatan. Beliau dengan tenang melakukan Heimlich manicover bagi membantu mengeluarkan objek yang menyekat saluran pernafasan mangsa. Beberapa saat kemudian, tindakan pantas itu berjaya menyelamatkan wanita terbabit.
2: Alhamdulillah.
1: Apabila mangsa kembali bernafas seperti biasa.
2: Alhamdulillah. Jadi dalam detik yang mencemaskan tu, Maisyura bukan sekadar seorang jururawat, tapi dia menjadi penyelamat mengembalikan nyawa seseorang.
1: Betul lah. Tindakan luar biasanya juga turut mencerminkan sebenarnya semangat sebenar tema Hari Jururawat Antarabangsa 2026 ni juga lah, yang diperkenalkan oleh International Council of Nurses, bahawa dedikasi seorang jururawat tidak pernah berhenti walaupun di luar waktu bertugas.
2: Jadi terima kasih kita ucapkan kepada nurse ini, Maisyura ini, Siti Maisyura. Walaupun dia dah tamat shift, berbaju biasa waktu tu, tapi dah nama pun jururawat.
1: Betul. Itulah tugas dia juga,
2: tugas
1: kan.
2: Tugas mereka untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
1: Saya setuju. Okey, baik, itu dia Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk bacakan beberapa respon topik sembang pagi. Jadi terus setia bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini. Dengarkan ini dia Labor FM.
2: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Ya, 8.44 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okey, jadi kita nak bacakan dulu respon rakan-rakan pendengar kita. Sebab 9.15 nanti kita ada bicara eksklusif.
0: Betul.
1: Okey, hari ini topik yang Min dah kongsikan Atuk Semput, lama tak nampak. Hadiah sempena Hari Guru dulu dan sekarang. Kalau dulu-dulu kita bagi apa dengan cikgu? Kalau zaman sekarang kita bagi apa dengan cikgu?
0: Kita nak tengoklah peredaran tu macam mana.
1: Betul.
0: Kan? Adakah masih mengekalkan macam tradisi dulu? Ataupun sekarang sudah ada perubahan,
1: ada perubahannya.
0: Okey, kalau macam Abang Bulls dekat Facebook, yang saya ingat saya katanya tema waktu kami dulu pernah bagi gelas kaca. Harga pun murah-murah saja. Taulah murid dulu kebanyakan low budget katanya.
1: Faham.
0: Ada juga sambutan satu sekolah di dewan kalau jamuan kami tidak buat. Selalu ada AJK yang akan anjurkan jamuan untuk guru-guru saja. Kalau jamuan kelas selalu untuk raya dan akhir tahun sahaja.
1: Betul. Okey, kalau Mami Sunda pula.
0: Baik.
1: Dulu-dulu Min bagi hadiah dengan cikgu ala kadarnya saja. Bagi ucapan. Kadang ada setengah orang bagi hadiah. Tapi tidaklah terlalu mewah. Bukan seperti zaman sekarang. Katanya semua dapat bagi hadiah yang yalah, yang lebih baik lagi berbanding dulu-dulu. Dapat kek sedap-sedap.
0: Betul.
1: Guna bukit katanya. Dan bagi hadiah special zaman dulu dengan zaman sekarang memang berbeza. Tak sama katanya. Masa time sekolah, masa Hari Guru, saya pernah bagi sambal belacan dengan petai satu ikat kepada cikgu. Wow, sedap ni.
0: Sedapnya.
1: Seronoklah cikgu tu kan, dapat makan ulam.
0: Esok mesti dia bawa bekal. Okey, itu daripada Mami Zunda ya. Tapi betul lah. Tapi kalau dulu pemilihan kek belum pelbagai kan, Syima?
1: Betul.
0: Dia kek memang kek itu saja.
1: Itu je lah.
0: Yang bukan fresh cream.
1: Buttercream.
0: Buttercream. Memang itulah, tak ada pilihan. Tak nak, kena
1: itu je lah
0: ada. Okey, kalau macam Liz Nuri katanya dulu masa sekolah macam Indah pernah bagi hadiah Min sebab Indah mampu paling tulis kad ucapan saja dengan mada pujangga katanya. Sekarang anak-anak sambut Hari Guru dapat jualah bagi hadiah-hadiah simple macam pen, marker, barang-barang kelengkapan mengajar katanya.
1: Okey, faham. Yelah, zaman dahulu kita faham. Memang agak terhad sedikit kalau bab-bab kewangan. Rafidah Adam samalah katanya. Biasanya mark dengan tulisan Selamat Hari Guru. Itu paling mudah lah katanya.
0: Itu paling mudah lah. Okey, kalau macam Aunty Dina pula.
1: Aunty Dina.
0: Dekat TikTok katanya dulu dia bagi kad ucapan je. Tapi kalau sekarang untuk anaknya, si Sandra, si Camelia.
1: Baik.
0: Minta bikin kad ucapan beserta marker pen sekali katanya.
1: Okey lah tu.
0: Tapi begitulah peredaran dia kan.
1: Betul.
0: Tapi ialah bagus lah Aunty Dina ni. Dia masih mengekalkan tradisi dulu-dulu.
1: Betul. Kad dia tidak terlalu membazir sangat lah.
0: Kad ucapan tu.
1: Okey, Suzy. Tahun ni guru kelas anakku, saya bagi handbag murmur je. Murmur.
0: Dari?
1: Okey, G. G. Kami tiada G.
0: Tak ada ke G untuk kita, G? Okey. Kalau macam Aunty Florita pula, katanya, dulu-dulu kami bagi bunga plastik dan kad dengan tulisan panjang lebar sempena Hari Guru. Tapi iyalah, Aunty Flo pun legend juga ni.
1: Betul. Itu pun antara hadiah yang popular.
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Kita ada Mira Hanif.
0: Okey.
1: Zaman sekolah dulu mampu bagi kad ucapan saja, Min, sebab Indah mampu beli hadiah. Faham?
0: Okey.
1: Zaman sekarang Min sudah jadi parents ni, bagi hadiah yang special dari anak-anak untuk cikgu-cikgu dorang. Lagi-lagi mamanya ni tukang buat kek. Terima kasih Mira Hanif.
0: Boleh hantar sekarang.
1: Maka kebolehan itu diguna pakai jadikan hadiah untuk cikgu-cikgu. Terima kasih Mira Hanif atas sumbangan kek.
0: Tanda buat untuk sempena hari DJ ke?
1: Hari ni hari DJ. Tiba-tiba.
0: Okey, macam Rosiana Zee pula. Kalau dulu Min beli kad, lepas tu tulis ayat ucapan bagi cikgu. Kalau sekarang banyak pilihan, rambang terus mata dulu.
1: Betul.
0: Kedai serba aneka belum banyak sekarang. Macam-macam ada. Ya betul lah kan. Silap-silap bukan hanya untuk hari-hari guru. Untuk diri sendiri pun akan terbeli tu. Saya yakin.
1: Itu sudah semestinya.
0: Macam jantil lah ni. Ini macam sesuai untuk bagi cikgu ni. Nak beli juga untuk diri sendirilah.
1: Kan. Senang nak bawa katanya. MZR once katanya, selalu doa baik-baik saja untuk cikgu. Itu sudah semestinya. Kan. Sebab mereka lah yang mendidik kita dari kita kecil.
0: Betul.
1: Dari zaman tadika. sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sampailah sekarang.
0: Mm-hmm. Kalau macam Rafida Adam dah ke tadi?
1: Rafida Adam macam dah tadi. Dah.
0: Okey, bye. Okey, baik, itu dia antara respon daripada rakan-rakan kita untuk topik sembang pagi. Hadiah seminari guru dulu dan sekarang. Mm-hmm. Okey, apapun untuk anda tepat pukul 9 pagi nanti, kita nak singgah sebentar ke National FM ni nak mengikuti berita utama 9 pagi dan akan kembali bersiaran di Labuan FM di jam yang terakhir. Dan kita ada slot bicara eksklusif untuk hari ini ya.
1: Okay.
0: Bersama-sama dengan tetamu kita dengan topiknya
1: Program Pentarama X Club Malaysia Ko dan Pentarama Homecoming.
0: Okey, kepada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami. Hebrew Shiba akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia, selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kenapa ke. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
2: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: 34 stesen satu suara dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Ya, Labuan FM, suara pesisir, anda kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk pagi ini untuk edisi 15 Mei 2026 bersama dengan hari Jumaat hari ini, Cima.
3: Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada anda kerana terus mendengar Labuan FM di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz.
2: Ya.
3: Jam yang terakhir menerusi segmen Salam Padian ini, kita ada slot bicara eksklusif. Jadi cukup eksklusif hari Jumaat yang berkat ini.
2: Betul.
3: Kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu kita hari ini.
2: Ya, jadi anda boleh ikuti siaran kami sana, sama ada menerusi frekuensi di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Kli.
3: Semestinya.
2: Dan juga live Facebook, TikTok juga ada. Ha, kalau dekat TikTok memang dah nampaklah wajah tetamu kita ni.
3: Betul.
2: Inilah wajahnya.
3: Inilah
2: tapi suaranya. Belum kedengaran suaranya.
3: Kita nak dengarkan dulu suara sebelum kita berbicara dengan lebih panjang lebar mengenai topik kita hari ini, kita nak dengar suaranya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi.
3: Tengok suara. Ya,
2: suara
3: macam
2: dia.
3: Kita tak boleh cari makan dah.
2: Betul.
3: Lepas ni dah.
2: Macam dah boleh ganti dah.
3: Macam ada harapan ni.
2: Kan. Okey, dan topik kita pada pagi ni mengenai dengan program Pentarama X Club Malaysiaku dan Pentarama Homecoming. Yang mana kita akan bersama-sama dengan Puan Farhani binti Muhammad Asli, penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Ya, jadi sekali lagi kita berbesar hati menerima kunjungan daripada penolong pengarah kita hari ini, yang mana kita akan berbicara sekali lagi mengenai topik kita, program Pentarama X Club Malaysiaku dan Pentarama Homecoming. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, sedangkan kami sendiri pun tertanya-tanya.
2: Betul.
3: Juga. Apa program ni sebenarnya?
2: Apa sebenarnya ni? Nak jemput artis pentarama ke? Macam tu kan?
3: Pentarama ke? Artis pentarama ke?
2: Dulu ataupun drama. Okay. Baik, apapun untuk anda, kita mengalu-alukan Puan Farhani untuk bersama-sama dengan kita pagi ini. Sehat ya, Puan?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat lah. Kalau tak sehat, dah datang
3: ceria, konti. Ceria, bersemangat.
2: Betul.
3: Okay, dia brisk walk kau datang ke Labuan.
2: Jauh
3: Jepang,
2: ni.
3: Tau. Jauh datangnya.
2: Di sebelah. Jiran kita ni sebenarnya.
3: Jiran kita. Okay. Kita nak terus dengan topik kita hari ini.
2: Ya, betul.
3: Dan untuk sebagai permulaan pagi inilah, Puan, mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita hari ini, apa sebenarnya program Pentarama ni, apakah keistimewaan di sebalik program ini. Silakan.
4: Baik, terima kasih Labuan FM atas kunjungan ke apa ni, bicara eksklusif pada pagi ini. Baik, saya akan terangkan program Pentarama X Club Malaysiaku dan Pentarama Homecoming ni. So baik, kalau kita tengok tajuk ni, dia macam panjang kan.
2: Tapi
4: sebenarnya dia punya point dekat sini adalah pentarama. Pentarama ini maksudnya persembahan tarian, persembahan nyanyian tarian dan drama yang kami akan bawa ke Labuan buat julung-julung kalinya pada tahun ini. Dan kita bawakan ke sekolah-sekolah di Labuan. Kita ada senarai pendek sebanyak 10 sekolah.
2: Baik.
4: Jadi kita punya, apa orang kata ni, objektif program ini adalah untuk menyebar luaskan maklumat penting kerajaan, tapi dalam bentuk orang kata tu hiburan bermaklumat lah.
2: Betul.
4: Jadi dia tidaklah sangat, apa orang kata tu, boring.
3: Betul, atau formal sangat.
4: Formal,
3: kan?
4: Betul. Tapi dia dalam bentuk yang sangat-sangat menarik.
2: Okey, dan mungkin Puan boleh kongsikan apa antara 10 sekolah yang terlibat tu. Adakah dia sekolah menengah saja ke ataupun terlibat sekolah,
3: sekolah
2: rendah?
4: Baik, so kita ada 5 sekolah menengah dan juga 5 sekolah rendah. Antaranya adalah SM Sains Labuan, SMK Taman Perumahan Berdaun, baik, SMK Ranca-Ranca, SMK Pantai dan SMK Mutiara. Manakala bagi sekolah rendah pula, SK Sungai Berdaun, SK Berbuluh, SK Layang-Layangan, SK Pantai dan SK Patau-Patau.
2: Itu antara 10 skora yang terlibat, yang bertuah menerusi program Pentarama X Club Malaysia Ku serta Pentarama Homecoming. Yang mana anda boleh dapat saksikan sendirilah kan artis Pentarama ni.
3: Tapi bila program ni sebenarnya, Puan?
4: Okey, baik. Program ini diadakan pada minggu hadapan.
2: Okay.
4: Bermula 19 Mei hingga 21 Mei.
2: Baik.
4: Jadi kita ada 10 sekolah tadi tu kan, kita slotkan setiap sekolah tu antara 19 hingga 21 Mei lah.
2: Jadi dia ada berperingkat lah maksudnya ni.
4: Betul.
2: Okey, dan adakah program ini juga akan menjelajah mengelilingi Pulau Labuan?
3: Tapi sekolah-sekolah aja.
2: Sekolah-sekolah aja.
4: Ya, betul. Kali ini kita bawakan program ini ke sekolah-sekolah sahaja. Kalau macam tahun lepas, kita buat satu, orang kata tu, Kembara Merdeka Jalur Gemilang.
2: Betul,
4: kan?
2: Betul, betul.
4: Tapi kita singgah di satu sekolah sahaja. Itu SMK Pantai. Dan masa tu kita dapat sambutan yang sangat-sangat meriah. So, kali ini, tahun ni kita bawakan 10 sekolah.
2: 10?
4: Jabatan Penerangan akan turun ke 10 sekolah ini dan...
3: Menarik.
4: Akan mengadakan program Pentarama inilah.
3: Okey, baik. Julung-julung kali ya, diadakan di Labuan program Pentarama. Diisi dengan persembahan tadi apa? Nyanyian, tarian, drama.
2: Dia lebih kepada educational entertainment lah. Hiburan bermaklumat lah kiranya kan. Okey, pada 19 Mei hingga 21 Mei 2020. Sangat menarik ya.
3: Okey,
2: mungkin Puan Farhani boleh kongsikan juga objektif utama program ini dan mengapa program ini diadakan di sekolah. Kenapa memilih sekolah pula menjadi lokasi?
4: Baik, sebenarnya objektif kami adalah untuk menyemai semangat patriotisme dan jati diri dalam kalangan generasi muda, terutamanya pelajar sekolah inilah. Jadi melalui Pentarama ini kami ingin menyampaikan dasar-dasar kerajaan dan juga isu-isu semasa dalam bentuk yang paling mudah diterima dan difahami. Terutama sekali kita punya apa ni, target audience ini adalah para pelajar, para pelajar dan juga murid-murid. So kita nak bawakan orang kata maklumat kenegaraan ataupun subjek sejarah di sekolah kan. Subjek sejarah, subjek pendidikan civic, tapi dalam bentuk hiburan bermaklumat. So kita akan tanya juga para pelajar ini mengenai rukun negara. Maklumat-maklumat mengenai Malaysia, penubuhan Malaysia dan sebagainya. Tapi dalam bentuk yang nyanyian, tarian dan juga persembahan drama daripada Jabatan Penerangan Negeri Sabah.
2: Baik-baik. Jadi itulah kan, kita nak beri suntikan sedikit mengenai dengan golongan-golongan yang muda lah orang katakan.
3: Betul.
2: Untuk mengetahui semangat patriotisme tu macam mana kan. Walaupun yalah, sekarang ni kita tahu ramai juga lagu-lagu patriotik yang telah diutarakan, dimainkan. Tapi ada juga segelintir daripada mereka mungkin tak tahu lagu-lagu patriotik yang lama-lama.
3: Betul. Jadi melalui Pentarama inilah kita boleh menyampaikan dasar-dasar kerajaan, isu-isu semasa dalam bentuk yang paling mudah diterima, dalam bentuk hiburan.
2: Betul.
3: Kan, dia kan macam kita belajar dulu, kalau nak belajar kita kena ada teknik tertentu.
2: Betul.
3: Untuk mengingat.
2: Untuk mengingat. Kan. Okey, baik-baik-baik. Jadi itulah, lebih dekatlah bila kita cakap mengenai dengan objektif program ini. Program ini dapat meluntur bulu biar dari rebungnya. Itu kata pepatah lah kan.
3: Kata pepatah.
2: Yang mana dapat mendekatkan lagi hati-hati para adik-adik yang berada di sekolah menengah, sekolah rendah, untuk mengetahui sejarah Malaysia itu sendiri.
3: Betul.
2: Walaupun menerusi nyanyian, drama kan.
3: Betul.
2: Jadi itulah antaranya. Okey, nanti kita akan balik lagi untuk menanyakan beberapa perkara lagi mengenai dengan program Pentarama dan X Club Malaysia Co ini. Jadi pada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia Labor FM, suara pesisir anda.

0: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, yeah, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk pagi ini.
1: Okey, masih lagi dengan topik hari ini, program Pencerama X-Club Malaysia Ku dan Pencerama Homecoming.
0: Jadi kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Farhani binti Muhammad Azli, merupakan penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, kita sambung semula cerita kita.
1: Ya, yeah, tak habis tadi objektifnya.
0: Tak habis lagi objektifnya.
1: Panjang tadi sebenarnya. Betul.
0: Jadi mungkin Puan Farhani boleh kongsikan juga apa sebenarnya kaitan pihak sekolah dengan program pentarama ini, Puan?
2: Baik, program Pentarama X-Club Malaysia Ku dan Pentarama Homecoming ini sebenarnya adalah salah satu inisiatif daripada Jabatan Penerangan Malaysia untuk memperkasakan lagi Klub Malaysia Ku di sekolah-sekolah.
1: Okay.
2: Jadi untuk pengetahuan para pendengar Labuan FM, di Labuan ini kita ada 10 Klub Malaysia Ku di sekolah-sekolah yang terpilih lah. So, ia merupakan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan dan ditubuhkan sebagai salah satu aktiviti co-curriculum bagi memperkukuhkan semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan murid. Jadi Klub Malaysia Ku ini kalau di sekolah-sekolah kita lantik juga sebagai ambassador kecil untuk apa ni menyebarkan maklumat-maklumat mengenai kenegaraan dan juga dasar-dasar kerajaan. Gitulah.
0: Okey. Jadi itu antara fokus utamalah menerusi Klub Malaysia Ku ini. Jadi itulah berkaitannya pihak sekolah dengan program pentarama ini sebenarnya untuk mendedahkan para adik-adik kita yang berada di sekolah itu untuk mengetahui visi-visi dasar-dasar kerajaan kan. Sebagai pengetahuan untuk anda semualah.
1: Okey, dan kita nak teruslah bila dah kita war-warkan tadi mengenai dengan program pentarama. Asyik-asyik kita dengan pentarama-pentarama ni kan. Persembahan nyanyian,
0: drama,
1: tarian. Okey, apa lagi antara pengisian dalam program pentarama ini, Puan?
2: Baik, selain daripada persembahan daripada artis pentarama yang kita bawakan dari Jabatan Penerangan Negeri Sabah, kita juga ada pengisian-pengisian lain seperti segmen interaktif internet selamat. Kita akan jemput rakan strategi kita iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC Labuan, yang akan mengadakan satu slot khas kempen internet selamat. Kempen internet selamat ini sebenarnya dilancarkan oleh Menteri Komunikasi yang berhormat Datuk Fahmi Fadil pada 21 Januari 2025 dan ia merupakan inisiatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat terutamanya keluarga dan kanak-kanak tentang kepentingan keselamatan dalam talian agar bebas daripada kemudaratan dan tidak menjadi mangsa penipuan jenayah dalam talian. Dan selain daripada itu juga kita ada kuis kenegaraan dan aktiviti permainan. Yang ini kita akan bawakan hadiah dan menarik buat para pelajar dan juga kita ada juga edaran bahan penerbitan berkaitan dengan infografik kenegaraan.
0: Jadi maksudnya di sini pengisian ini merangkumi tiga elemen utama juga lah. Lihat persembahan, dengar maklumat dan buat aktiviti interaktif.
1: Ya, jadi memang padat dengan pengisian lah.
0: Betul.
1: Tapi dengan orang kata gaya penyampaian melalui hiburan.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dengan orang kata berlangsungnya program pencerama ini akan dapat membawa input yang besarlah kepada rakan-rakan ataupun adik-adik kita di sekolah.
0: Betul. Okey, dan kita nak tanya juga daripada Puan Farhadi sendiri, adakah program pentarama di Labuan ini hanya bersifat one off atau mungkin ada perancangan lain lagi untuk dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang ataupun sehingga bulan kebangsaan ke kot-kot lah ada.
2: Baik, untuk pentarama Homecoming dan pentarama X Club Malaysia Ku ni sebenarnya dia jurung-jurung kali diadakan pada tahun ini. Walau bagaimanapun kita di Jabatan Penerangan memang sentiasa melihat kepada orang kata keberkesanan dan impak setiap program yang kita jalankan. Jadi walaupun tahun ini kita adakan ke 10 sekolah sahaja terpilih, tapi hasrat kami sentiasa ingin membuat yang lebih baik lagi di masa akan datang dan kita akan nilailah program-program yang kita adakan pada tahun ini.
0: Okey, baik. Itu dia penjelasan daripada Puan Farhani sebentar tadi. Keberkesanan dan juga impak sesuatu program itu sangat penting juga sebenarnya. Walaupun hanya dilakukan di sekolah, tapi ia merangkumi untuk anda semua. Penjelasan daripada adik-adik kita bermula dari umur yang muda sehinggalah kita ni. Untuk mengetahui apakah dasar-dasar kerajaan kan? Apakah antara antara semangat patriotisme itu sendiri?
1: Betul. Okey, dan sebelum kita nak mengakhiri lah buat bicara kita pada pagi ini, mungkin ada lagi yang boleh kita kongsikan harapan Japin Labuan sendirilah dalam nak menjayakan pelaksanaan program pentarama ini. Silakan.
2: Baik, harapan kami di Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan dan juga Jabatan Penerangan Malaysia, kami ingin jadikan program Pentarama Ex-Club Malaysia Aku dan Pentarama Home kami ini sebagai satu orang kata jambatan untuk kita mendekati adik-adik sekolah menengah dan juga sekolah rendah, dan kami bukan sahaja ingin mereka tahu tentang dasar dan inisiatif kerajaan, tetapi kami ingin mereka faham dan juga mendalami setiap program ataupun inisiatif kerajaan yang diperkenalkan, kerana ini juga penting untuk masa depan mereka. Dan setiap inisiatif kerajaan yang diperkenalkan itu bukan bersifat one off, tetapi berguna untuk merangka masa depan anak-anak kita juga. Jadi kami percaya dengan pendekatan yang santai, mesra dan penuh hiburan ini, maklumat yang mungkin dianggap berat akan jadi lebih dekat di hati dan mudah difahami, dan paling penting sekali ianya berkesanlah. Dan akhir sekali, pesanan ikhlas kami kepada semua pelajar, gunalah teknologi internet dengan bijak, jadilah pengguna yang beretika dan bertanggungjawab. Dan matlamat kami bukan sahaja mahu melihat adik-adik sekolah ini bijak pandai, tetapi mahu mereka semua terlindung daripada sebarang ancaman cyber. Jadi sama-sama nantikan kami punya program pada minggu hadapan, 19 hingga 21 Mei 2026.

0: Itu pada 19 Mei hingga 21 Mei 2026.
1: Okey, apa pun sekali lagi jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Farahani binti Muhammad Azli, penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan atas perkongsian topik ataupun program yang menarik ini.
0: Ya, terima kasih Puan.
2: Terima kasih banyak. Saya ingin tambah juga, jangan lupa follow dan like kita punya Facebook Jabatan Penerangan Wilayah.
1: Okay, follow sekarang.
0: Banyak info on wheel di sana.
1: Betul.
0: Okey. Okey, baik, apa pun untuk anda dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Jadi terus dengarkan, ini dia Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan, itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.

0: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Cakna bahasa, yeah.
2: Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah karam berdua basah seorang. Peribahasa karam berdua basah seorang membawa maksud dua orang melakukan sesuatu kesalahan atau terlibat dalam sesuatu perkara. Namun, hanya seorang saja yang menerima hukuman atau menanggung akibatnya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak adil apabila seseorang terpaksa memikul kesalahan bersama sedangkan pihak lain terlepas daripada tindakan atau tanggungjawab. Dalam kehidupan seharian, situasi seperti ini boleh berlaku dalam persahabatan, pekerjaan, perniagaan atau organisasi apabila ada individu yang sanggup melepaskan diri daripada kesalahan dan membiarkan rakannya menanggung akibat seorang diri. Peribahasa ini juga menjadi pengajaran supaya seseorang berhati-hati dalam memilih kawan dan rakan kerjasama agar tidak teraniaya akibat perbuatan orang lain. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat tentang pentingnya sikap tanggungjawab dan jujur dalam mengakui kesalahan yang dilakukan bersama-sama supaya keadilan dapat ditegakkan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa karam berdua basah seorang. Walaupun Roni dan rakannya bersama-sama terlibat dalam vandalisme di sekolah, namun Roni saja yang dikenakan tindakan disiplin kerana rakannya berjaya melarikan diri. Ibarat karam berdua basah seorang. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
3: Ya, terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
4: Okey, anda boleh dengarkan kembali siaran ulangan kalau terlepas dengar tadi kan? Dalam segmen variasi.
3: Ya, betul. Jadi pada anda, nampaknya tugasan kami pun sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang telah mendengarkan siaran Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi. Sehinggalah ke saat ini menerusi segmen Salam Padan bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini.
4: Betul.
3: Ya.
4: Dan mengenai topik sembang pagi hari ini, secara keseluruhannya tren hadiah Hari Guru ini telah berubah daripada yang ringkas, berbentuk hasil tangan, kepada hadiah yang lebih moden, kreatif dan mengikuti perkembangan semasa. Namun walaupun hadiah, bentuk hadiah ni semakin pelbagai dan juga menarik, tujuan utamanya masih sama, iaitu untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru.
3: Betul. Tanpa guru, siapalah kita, yeah, kan? Dari mereka lah kita mengenali huruf, nombor sebelum ibu bapa kita.
4: Semestinya. Jadi hadiah itu boleh berubah mengikut masa. Tapi rasa terima kasih kepada guru itu yang akan kekal selamanya.
3: Betul. Yang paling penting bukan nilai hadiah tersebut tetapi keikhlasan, penghargaan dan rasa hormat kepada guru atas jasa mereka mendidik dan membimbing pelajar.
4: Okey, jadi di kesempatan ini awal sehari lah ya, kita nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu yang telah pun pernah mendidik kita.
3: Betul.
4: Semoga cikgu, jasa cikgu ini terus kita kenal sampai bila-bila dan mereka pun akan terus diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan.
3: Samalah juga, doa saya pun macam tu juga. Semoga cikgu-cikgu yang pernah mendidik kita semua ni sehat selalu dan terus mendapat kesihatan yang baik.
4: InsyaAllah.
3: Amin. Ah, sebut nama sekolah, Shima. Sekolah rendah, sekolah mana?
4: Sekolah rendah, saya ada dua. SK Pekan 1, lepas tu saya tukar ke SK Ranca-Ranca.
3: Okey, sekolah menengah?
4: Sekolah menengah. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 di sekolah menengah kebangsaan Labuan.
3: Ah, okey, baik-baik. Tadika pula?
4: Tadika Abim. Yang saya ingat, okay, Tadika, okay, Abim. Okay. Kalau dulu, Abim.
3: Okey, baik. Kalau macam saya, Tadika saya dekat kampung. Tadika Kemas, kampung saya di Keningau, di Limbawan, Keningau. Lepas tu sekolah rendah, SK St. Francis Xavier, Keningau. Sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, SM St. Francis Xavier, Keningau. Dan masuk pula sempat tingkatan 6 sampai semester 2. Pertama orientasi 1 minggu dekat SMK Bingkur. Lepas tu pindah SMK Keningau 2. Lepas tu saya beralih ke UiTM, okay, Sabah dekat Tawau. Lepas tu Kota Kinabalu.
4: Okey, jauh perjalanannya.
3: Jauh perjalanan.
4: Sebenarnya cikgu ni tidak juga hanya tertumpu kepada cikgu di sekolah.
3: Betul, semua.
4: Dia semua merangkumi semua. Mungkin ada cikgu masakan, betul, cikgu kelas memandu.
3: Ibu kita pun boleh jadi cikgu.
4: Semualah cikgu-cikgu yang mendidik kita. Terima kasih,
3: terima
4: semuanya.
3: Kasih yang mengenali Shima dan Hebri. Ya. Terima kasih untuk anda semua.
4: I love you.
3: Jasa anda hanya Tuhan yang dapat balaskan. Kami hanya dapat mendoa yang baik-baik untuk anda, betul, semua. Okey, dan terima kasih untuk anda juga mendengarkan siaran Labuan FM. Dan selepas ini kita akan mendengarkan Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan akan kembali menemani anda menerusi slot Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Kita akan bersama-sama dengan Ustaz Solihin.
4: Ya, tajuknya hari ini pun sama juga. Terima kasih Cikgu.
3: Terima kasih Cikgu. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Jaga diri, jaga kesihatan. Mohon maaf jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami berkongsi pada hari ini. Dan hingga kita berjumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pasal-pasal nanti, dari ikhlas, jadi tak ikhlas pula orang nak belanja kau makan. Simpanlah sikit rasa malu tu. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Pesanan ini daripada Labuan FM. Mama, teh tarik madras satu.
3: B50.

0: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
1: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
0: Betul?
1: Itulah adab orang Malaysia.
0: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
1: Betul?
0: Tapi bagi akulah kan, budi bahasa tu tak laput dek zaman.
1: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
0: Betul?
1: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
0: Aku rasa bertuah lah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
1: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
0: Betul?
1: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai itu.
0: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga. Bukan dalam pejabat je, tapi dalam masyarakat juga.
1: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah sejahtera namanya.
2: Ha. 34 stesen satu suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Tahun 2026 bakal membawa kelainan baharu bagi program Bicara Hidayah, Hijahkan Hati dan Minda. Lebih segar, lebih dekat dengan realiti kehidupan. Disampaikan secara santai, mudah difahami namun syarat dengan pengisian dan pedoman. Temui kami setiap Jumaat pukul 10.05 pagi. Terus setia memberikan sokongan anda kepada program Bicara Hidayah, Hijahkan Hati.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih kerana anda terus memilih siaran Laban FM, suara pesisir anda. Pertemuan kita pada hari Jumaat yang cukup berkah, 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan anda bersama-sama dengan saya, Rafiah Haji Ibrahim ataupun Ralph hari ini, dan pastinya tidak akan keseorangan. Tak sah kalau tak ada panel jemputan minggu ini. Sekali lagi kita tampilkan, kita bawakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin Haji Hamdin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teacher kita?
0: Baik.
1: Ada apa lucu? Apa lucu ni?
0: Saya kena ketawa dulu. Gelap dulu Tarik nafas dulu.
1: Okey.
0: Kasih tenang. Tenang, relax-relax dulu. Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat. Yelah. Kita sihat Alhamdulillah. Jadi
0: Sibuk sangat.
1: Dikatakan ya
0: sibuk sangat. Masya Allah.
1: Saya minta maaf lah. Saya hampir-hampir terlupa.
0: Masya Allah. Ya. Tapi
1: subhanallah.
0: Tapi masih lagi diizinkan Allah untuk kita bersama-sama meneruskan lagi program Bicara Hidayah hari ini. Risau jugalah kan. Tadi kan dapat ketidak ni. Tapi Alhamdulillah atas izin Allah, kita masih lagi dapat bersama-sama menerusi program Bicara Hidayah minggu ini.
1: Ya,
0: dan dan sudah pastinya bersama dengan sambutan Hari Guru. Ya. Yang kita sambut setiap tahun pada 16 Mei. Walaupun hari ini sebenarnya 15 Mei.
1: Betul.
0: Tapi kita ambil hari awal lah.
1: In advance.
0: Kan, dan sudah pastinya kita akan kaitkan topik kita hari ini berkenaan dengan sambutan Hari Guru.
1: Ya, betul.
0: Hari Guru Sedunia. Dan topik kita hari ini juga, terima kasih Cikgu.
1: Terima kasih Cikgu.
0: Dan bila sebut tentang Cikgu ni, Ustaz, kan, Guru, kan, pasti ramai yang teringat lah insan yang pernah mendidik kita, kan.
1: Ya, betul.
0: Pernah menegur kita, kan. Dan membentuk kita, siapa diri kita ni dulu.
1: Betul.
0: Semua orang ada gurunya.
1: Ada.
0: Tak kisahlah kan, guru daripada ibu bapanya ataupun mungkin guru masa waktu sekolah zaman dulu kan.
1: Ya, betul.
0: Daripada taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, Masya Allah. Kan. Dan sebagai pembukaan pagi inilah, Ustaz, kita nak tahu jugalah kenapa Islam meletakkan kedudukan guru sangat-sangat tinggi. Dan bagaimana kita boleh terus menghargai jasa guru ini. Dan bukan sekadar pada Hari Guru sahaja sebenarnya, tetapi sepanjang hayat kita.
1: Ya, betul. Baik. Jadi, tuan-tuan, tajuk pada hari ini, terima kasih Cikgu. Dia sangat nostalgic tau. Kalau kita berbincang berkenaan dengan guru-guru kita, macam DJ beritahu tadi, kita memang akan flashback. Cikgu kita yang paling kita suka, cikgu kita yang paling kita benci kan, yang paling suka, yang pandai-pandai mengajar dan sebagainya. Sebab hakikatnya cikgu itu bukan sekadar menyampai ilmu.
0: Betul.
1: Hakikatnya cikgu itu adalah pembentuk insan dan membuka jalan hidayah kepada kita sebagai anak murid. Macam saya beritahu, kita adalah selama-lamanya anak murid.
0: Bahkan kita dah kerja ni pun.
1: Dia adalah selama-lamanya cikgu.
0: Betul.
1: Macam saya ada cikgu bahasa Inggeris saya. Dia tetap seorang cikgu. Cikgu bahasa Inggeris saya daripada sekolah rendah. Dia yang mengajar saya apa pronunciation dan sebagainya. Sehingga kan yalah, bahasa kedua saya adalah bahasa Inggeris.
0: Masya Allah. Oh my God.
1: Itu jasa dia. Manakala dia bukan sekadar mengajar, dia membentuk who we are.
0: Dan kalau kita perasan lah walaupun kita dah habis sekolah, bila kita jumpa cikgu, hai cikgu, kita tetap memanggilnya dengan panggilan cikgu.
1: Yes, itu adalah panggilan yang sangat istimewa.
0: Kan, kalau dia tak akan berubah sampai bila-bila.
1: Tak akan berubah sampai bila-bila.
0: Dari kita kecil sampai ke besar sampai ke tua, kan, kita akan tetap panggil dia cikgu.
1: Sebab itu untung kalau sahabat-sahabat yang jadi cikgu. Selama-lamanya anda adalah cikgu.
0: Betul. Itulah unik.
1: Walaupun anda dah pencen, kalau macam kami ustaz, ustaz dah pencen, tak ada orang panggil nama dan sebagainya.
0: Ustaz kan? Juga. Jangan merendah diri sangat. Ustaz juga.
1: Tapi betul, kalau memang cikgu, you are always be a teacher. Di mata student anda. Jadi kenapa Islam mengangkat kedudukan guru itu sangat tinggi, InsyaAllah kita akan huraikan selepas ini.
0: Intro pun dah panjang ni.
1: Kan?
0: Kita kan kena jimat-jimat masa sikit.
1: Betul.
0: Dan kita nak bawakan pendengar kita semua menerusi live TikTok kita. Terima kasih yang terus tetap screen. Jangan lupa target kita hari ini, jangan lupa. Dan juga yang menonton menerusi live Facebook yang dibantu oleh rakan kita Cik Yvonne. Terima kasih Yvonne. Dan jangan lupa anda juga boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Tak lupa juga, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik, sebab RTM Klik percuma tak ada bayaran.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita akan kembali selepas ini. Baik. Kita nak tahu bagaimana guru sebenarnya menjadi, apa orang kata, antara sebab seseorang itu berjaya di dunia maupun di akhirat. Baik, kita kembali selepas ini menerusi program
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi kita bersama menerusi program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
2: Ya, betul.
1: Anda masih lagi bersama-sama dengan kami berdua, Ralph di sini.
2: Dan Salihin di sini juga.
1: Okey, hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan terima kasih cikgu. Itulah topik yang kami bawakan bersempena dengan sambutan Hari Guru Sedunia esok ya, Ustaz?
2: Ya, esok.
1: 16 Mei.
2: Ya, betul.
1: Dan kita dah serba sedikit tadi pembukaannya, mukadimahnya kita dah sebutlah kan. Pendidik ini, seorang guru yang mendidik, yang akan terus berkekalan sebagai seorang guru.
2: Ya.
1: Betul. Dan bila kita sebut tentang guru ni, ramai dalam kalangan kita sudah pastinya akan melalui pelbagai pengalaman.
2: Yes.
1: Dia suka sangat kan. Dan tapi dalam banyak-banyak cikgu mesti ada cikgu yang tegas.
2: Yes.
1: Cikgu yang lemah lembut, penyayang.
2: Betul.
1: Kan. Dan ada juga yang memang jenis suka sangat berkorban masa. Kan?
2: Ya,
1: dan korban masa, korban tenaga kan, semata-mata nak mendidik anak murid dia.
2: Ya, betul.
1: Kan?
2: Ada
1: memang akan ada jumpa jenis cikgu yang macam
2: saya
1: tu.
2: Saya memang ada.
1: Kadang-kadang ada juga yang jenis garang, tapi sebenarnya dia penyayang.
2: Dia baik.
1: Habis
2: sekolah kita tahu, baru kita tahu dia baik.
1: Kan. Masa sekolah dulu kita
2: garang.
1: Tapi sebenarnya jauh di suara, sudut hati dia tu sebenarnya dia sayang murid-murid, pelajar-pelajar dia.
2: Betul.
1: Jadi soalan saya, Ustaz, apa sebenarnya kedudukan seorang guru dalam Islam ni?
2: Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih di Jeraf juga tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah SWT. Baik. Cikgu. Bila kita sentuh berkenaan dengan cikgu ni, kita selalunya lihat cikgu dengan mata biasa. Dia macam kita tengok seorang manusia ataupun insan yang berdiri di depan, pegang buku, mengajar, menulis kat papan putih ataupun blackboard kita dulu, mengajar huruf ABC dan sebagainya, rumus. Tapi kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, pandangan iman, guru tu sebenarnya memikul satu tanggungjawab yang sangat besar, yang pernah dipikul oleh para nabi. Itu amanah menyampaikan ilmu. Itu tujuan guru. Dia menyampaikan ilmu kepada kita dan membimbing manusia dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk. Allah SWT firman dalam Quran, dalam surah Al-Mujadalah, Allah meninggikan darajat orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa darajat. Maknanya ilmu itu sangat penting kepada kita sebagai manusia. Bahkan wahyu pertama yang datang untuk penyebaran Islam adalah membaca. Membaca itu memerlukan guru. Jadi Rasulullah ketika itu bila disuruh membaca, Rasulullah kata tak pandai baca. Kemudian Jibril kata ikut apa yang saya baca. Kemudian itulah dia. Makna kata asas dalam agama kita pun mengagungkan ilmu. Apatah lagi orang yang mengajar ilmu itu. Dia pun, tuan-tuan, sesungguhnya kalau kita kata guru itu adalah pewaris Nabi. Tak keterlaluan kita boleh kata begitu. Sebab apa? Guru memegang amanah ilmu menyampaikan kepada anak-anak murid. Kenapa dalam Islam guru itu dipandang tinggi? Satu profession yang sangat kata dimuliakan. Yang pertama, tuan-tuan, guru adalah pembuka cahaya kehidupan. Sebab apa? Tanpa guru, kalau tak ada cikgu, kita akan terus berada dalam kejahilan. Kan? Kita tak akan kenal huruf, kita tak akan kenal nombor, kita tak akan kenal itu, ini dan sebagainya. Sebab Allah kata dalam Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 9, betulkan saya kalau saya silap, laqad qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang la ya'lamun, yang tak mengetahui? Kata Allah dalam Quran. Makna kata di situ Allah kata membezakan orang berilmu dengan tidak berilmu. Jadi guru itu adalah orang yang memberi cahaya, memberi jalan untuk keilmuan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para cikgu-cikgu di luar sana, anda adalah pemberi arah dalam kehidupan. Sebenarnya kalau kita tengok diri kita sekarang ni, kita tak akan jadi apa yang kita ada sekarang tanpa ada panduan daripada guru. Kan, kita kadang-kadang tak keterlaluan, saya katakan kita time sekolah dulu ada cikgu yang kita sangat admire. Sehingga kan kita terdetik nak jadi cikgu.
1: Masya-Allah.
2: Kan gitu. Ada ataupun ada seorang yang kita jadi idol, contoh istilah kita jadi idol, kan? Idol. jadi ikut apa, jadi ikutan.
1: Jadi contoh,
2: jadi contoh. Sehingga membentuk diri kita yang ada kita sekarang. Okay, sebab apa, mereka adalah memainkan peranan untuk memberi arah dalam kehidupan kita. Okay, sebab kita tengok ramai tokoh hebat, pemimpin besar, ilmuwan dan sebagainya lahir daripada guru yang hebat. Okay, itu yang kedua. Jadi cikgu, anda adalah pemberi arah kepada anak-anak murid. Yang ketiga, yang paling indah tuan-tuan.
1: Betul.
2: Yang jadi cikgu dan juga yang pernah jadi anak murid. Guru adalah pemilik ladang pahala yang tak pernah putus.
1: Masya Allah.
2: Sampai sekarang.
1: Seronoknya.
2: Seronok. Kan? Kita buat pahala tanpa kita sedar. Sebab apa? Setiap ilmu yang cikgu ajar, setiap kata, setiap ayat yang kita hafal, cikgu suruh hafal, setiap amalan soleh ataupun amalan-amalan baik yang cikgu ajar kepada kita, dilatih, diamalkan, semuanya bila diamalkan oleh anak murid, dia macam ladang pahala yang mengalir, sungai yang kuat, yang deras.
1: Saya tahu tak? Saya kata, orang selalu tanya kan, okay, kalau saya bukan seorang DJ sekarang, saya akan memilih seorang cikgu.
2: Ya. Cikgu. Ya, garang cikgu ni.
1: Tapi saya kata dengan diri saya sendiri tau. Okay. Saya kalau saya jadi cikgu, saya akan jadi cikgu yang garang, tetapi anak murid saya semua akan sayang saya.
2: Gitu.
1: Itu saya katalah.
2: Betul.
1: Mungkin sebab bukan apa ustaz. Saya ni suka, satu saya suka bekerja dengan anak-anak.
2: Yes, kan.
1: Sebab dalam bidang saya sekarang pun ada beberapa program yang saya jalankan yang mana melibatkan kanak-kanak. Dan di situ saya tengok, oh okey, kalau saya jadi cikgu, mungkin saya akan jadi cikgu yang garang, tetapi anak-anak tetap akan sayang.
2: Kita pun masa sekolah dulu ada juga cikgu yang garang.
1: Betul lah.
2: Tapi kita sayang.
1: Sebab tu saya cakap tadi, ada cikgu yang garang, tetapi murid-murid sayang.
2: Ya, betul. Daripada situ pun kalau kita buat amalan-amalan yang cikgu, memang cikgu, anda memang insan terpilih yang Allah pilih.
1: Betul.
2: Jalan ini, profesi ni.
1: Yang
2: kita
1: hebatnya.
2: kata, oh kenapa nak jadi cikgu, kerja banyak? Tak, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan jadi cikgu sebab ada sebabnya. Tanpa cikgu sekarang ni kita tak pandai. Tanpa guru saya bukan ada sekarang ni.
1: Alhamdulillah, dalam adik-beradik saya, saya ada 6 orang adik-beradik dan 2 orang adalah cikgu.
2: Sama alhamdulillah. Adik-beradik saya 6 orang adik-beradik.
1: Kakak saya adik cikgu dan adik saya pun juga cikgu. Jadi ustaz, kita nak sambunglah sedikit ya. Mungkin makna guru sebenarnya bukanlah sekadar mengajar ya. Tetapi ia membentuk masa depan seseorang insan.
2: Yes, betul. Sangat betul. Sebab apa? Sebab pertama, cikgu adalah asbab kepada hidayah anak murid. Kalau kita tengok tu, kadang-kadang hidup seorang ni dia bukan berubah sebab ceramah panjang. Kemudian dia akan berubah sebab tegur. Dia kerana satu teguran sahaja, ataupun satu nasihat yang bermakna, ataupun satu kata-kata yang ikhlas daripada seorang guru, boleh kata membangkitkan semangat perubahan tu.
1: Ya, tapi kebetulan pula saya minta maaf, saya mencelah. Sebab saya baru terlihat ada satu VTT di TikTok yang mana ada seorang pelajar ni dia datang kepada cikgu dia. Kebetulan masa tu cikgu dia adalah memberikan satu nasihat kelas online lah katanya. Jadi apabila ada kesempatan untuk dia bertemu dengan cikgunya berdepan dan dia katakan pada cikgu dia, cikgu, disebabkan satu nasihat cikgu ni berkenaan dengan ibu bapa yang perlu kita hormat ibu bapa kita, mengubah dia. Disebabkan nasihat cikgu tu telah mengubah pandangan dia. Sebab katanya sebelum ni dia dengan ibu bapa dia tak rapat. Dia tak berapa, ada je benda macam tak kena dia cakap kan. Lepas tu dia rasa ibu bapa dia tak sayang dia, tak pernah nak ucap sayang, apa dan sebagainya. Tetapi apabila dia ambil nasihat cikgu tu, cikgu tu bagi nasihat, dia cakap walaupun kita tengok kan ibu bapa kita macam tak ambil peduli kita, lepas tu kita jangan peduli yang tu. Kita buat sebagai seorang anak, kita akan cakap, mungkin kita peluk. Kita mulakan dengan kata-kata yang baik. Kalau kita tak boleh nak cakap saya sayang mak, ayah, kan, kita buat perkara yang mudah. Contohnya hati-hati pergi kerja ayah, kan. Lepas tu jangan lupa makan ayah.
2: Secara tak langsung.
1: Dan anak tu buat, pelajar tu buat, dan dia nampak perubahan tu. Dan secara automatik tu dia jumpa dengan cikgu dia tu, dia cakap disebabkan ayat dia tu, dia mengubah dia menjadi seorang insan yang
2: yang hebat.
1: Dan dia nampak perubahan tu apabila dia dia buat dan ayah dia memberikan respon yang sangat baik. Masya-Allah.
2: Kan? Kita tanpa sedar, cikgu tu memberi spark yang sangat hebat. Sebab dia nyalaan yang sangat hebat
1: saya
2: dalam
1: tengok,
2: diri seorang.
1: Saya tengok video tu pun saya sebab. Kan macam wah kan. Dan cikgu tu pun secara automatik sebab juga. Ya, tak dia tak sangka lah kan.
2: Ya, betul-betul. Sebab kalau jadi cikgu ni yang penting ikhlas. Bila nak sampai ayat kita tu kepada anak murid, ikhlas. Tapi itulah kalau cabaran zaman sekarang kan. Lebih itu cabaran untuk cikgu juga.
1: Betul.
2: Kemudian kita bertambah. Yang kedua, tuan-tuan, cikgu anda adalah pencorak akhlak anak-anak. Mana kata apa yang cikgu buat dekat sekolah, anak-anak akan ikut. Kalau macam kat rumah, ibu apa akan jadi peranan. Tapi kalau dekat sekolah, masa yang lebih ada, masa lama, lebih lama dengan cikgu, dengan anak-anak. Jadi anak-anak akan tiru apa yang baik, apa yang buruk cikgu dia. Kadang-kadang ada student yang mengajuk cikgu
1: cakap,
2: tapi itu tak apa. Mana kata dia memberi perhatian kepada anda cikgu, sebagai cikgu. Jadi cikgu anda adalah pencorak akhlak. Dia bukan sekadar membaca. Dan juga kata sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Nabi. Itu pun adalah kata-kata apa tu, terbitan daripada seorang guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, cikgu anda adalah insan yang sering dilupakan jasanya.
1: Masya-Allah.
2: Bila dah berjaya anak murid kita dan sebagainya, kita hanya mampu tengok di belakang. Itu anak murid saya dulu. Yang terkenal sekarang ni, itu anak murid saya. Tapi dalam masa yang sama, berkemungkinan kita jangan patah harapan. Mungkin anak murid tu mungkin akan ingat kepada kita. Tapi kebiasaannya cikgu itu sering dilupakan jasanya.
1: Masya-Allah.
2: Okay? Sebab apa? Ketika kita berjaya, kita sering sebut usaha sendiri, keluarga dan sebagainya. Jarang kita dengar terima kasih cikgu.
1: Kena masukkan juga dalam doa kita setiap hari.
2: Ya, betul.
1: Kan? Betul. Itu jangan lupa kita masukkan sekali doa kepada guru-guru kita yang pernah mengajar kita dahulu.
2: Yang mengajar.
1: Ya, dan bila kita fikirkan semula, yang banyak sebenarnya jasa guru-guru kita kan. Macam kata itulah yang
2: sangat
1: tadi.
2: Sangat banyak.
1: Dan mungkin ada sesetengah kata-kata yang mungkin akan terus tertanam dalam hati kita.
2: Ya, banyak. Kalau personal dalam diri saya, ada banyak kata-kata cikgu yang saya hadam, saya simpan sampai
1: itu
2: sekarang.
1: Memang guru yang baik tu. Guru yang baik yang mana kata-katanya ataupun ilmu yang disampaikan tu masih kekal dalam ingatan, masih kita amalkan.
2: Kalau saya masa tingkatan 3, ada seorang cikgu matematik, dia suka mengingatkan berkenaan dengan masa. Cikgu Jamilah sekali itu cikgu Jamilah. Sekarang pun kita menghargai masa.
1: Terima kasih cikgu Jamilah.
2: Terima kasih cikgu Jamilah. Insya-Allah.
1: Terima kasih untuk semua guru-guru yang orang kata mengajar dengan sepenuh hati dan dengan seikhlas hati. Baik, kita nak sambung lagi selepas ini sebenarnya. Baik. Dah seronok sangat bercerita ni. Okey, ada kisah yang nak dibawakan menerusi segmen Iktibar. Apakah tajuknya?
2: Selepas ini dengarkan bersama-sama dengan saya, Terima Kasih Cikgu.
1: Ya, menerusi program
2: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara

0: pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Terima kasih, Cikgu. Di sebuah sekolah biasa di hujung bandar, ada seorang guru bernama Cikgu Amran. Wajahnya sentiasa tenang, senyuman tidak pernah lekang walaupun kadangkala matanya jelas menyimpan penat. Dan di dalam kelasnya itu ada seorang murid bernama Hakim. Anak yang sering dimarahi oleh guru-guru lain. Kerja sekolah jarang siap, selalu termenung dan keputusan peperiksaannya sentiasa tercorot di dalam kelas. Ramai guru yang melihat dia sebagai murid yang bermasalah, tetapi tidak bagi Cikgu Amran. "Tak mengapa Hakim, lambat bukan maksudnya gagal," kata beliau setiap kali Hakim mengalah. Satu ketika, Hakim tidak hadir ke sekolah hampir seminggu. Cikgu Amran sendiri pergi ke rumahnya dan di situ beliau tahu Hakim tinggal bersama ibunya yang sedang sakit dan setiap malam dia bekerja dengan menjual burger secara kecil-kecilan untuk membantu ibunya itu. Dan tuan-tuan, esoknya tanpa sesiapa tahu, Cikgu Amran mula membawa bekal lebih, buku tambahan dan meluangkan masa selepas sekolah hanya untuk mengajar Hakim seorang diri. Hari berganti hari dan anak yang dahulu sering dipandang rendah mula mengangkat tangan di dalam kelas, mula tersenyum, mula percaya bahawa dirinya juga mampu berjaya. Dan pada akhir tahun, secara mengejut, Hakim dijemput ke atas pentas bagi menerima anugerah pelajar akademik terbaik dan pelajar cemerlang contoh bagi sekolahnya. Seluruh dewan sunyi. Dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Kalau dahulu semua orang nampak saya sebagai masalah, tetapi seorang guru nampak saya sebagai harapan." Matanya mula berkaca dan orang itu ditunjuknya adalah cikgu saya, Cikgu Amran. "Cikgu, terima kasih cikgu, kerana ketika saya hampir putus asa dengan hidup, cikgu tidak pernah putus asa dengan saya." Dan pada saat itu seluruh dewan berdiri sambil bertepuk tangan kerana mereka sedar kadangkala seorang guru bukan sekadar mengajar pelajaran tetapi menyelamatkan masa depan seorang insan. Wallahu a'lam.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian, disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda masih lagi bersama-sama dengan kami di sini, Raf dan juga Ustaz Salihin, tentunya menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi dan tuan-tuan, kita ada Facebook seperti biasa dan juga TikTok live. Jangan lupa kita share untuk naikkan rating kita, insyaAllah.
1: Ya, insyaAllah. Itu yang kami harapkan sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Dan kalau yang masuk menerusi TikTok Lamon FM sekarang ini, tolonglah kami bantu-bantu tap-tap screen kan.
2: Kita berinteraksi pun di sana juga.
1: Secara langsung.
2: Secara offline.
1: Offline pun boleh, off-air pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, baik. Kita nak kembali lagi kepada topik kita hari ini. Mungkin tertanya, ramailah yang tertanya-tanya kan antara kita ni. Bagaimana cara kita nak membalas jasa guru-guru kita ni? Mungkin ada yang kata kita doakan saja yang termampu kan? Jadi bagaimana Ustaz?
2: Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Nak balas jasa seorang cikgu. Tak mampu kita balas.
1: Betul.
2: Secara literalnya kita tak boleh nak balas. Sebab apa tuan-tuan? Dia jasa guru ni dia lebih daripada itu. Bukan setakat mengajar macam kita bincang tadi, bukan setakat mengajar tapi membentuk kehidupan kita seperti apa yang kita ada sekarang. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Guru dia bukan sekadar bagi ilmu tapi dia guru ni memberi masa. Berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban kesabaran, bahkan kasih sayang dalam mendidik kita. Macam kita share tadi kan, kita mungkin ada cikgu yang kita suka. Sebab apa? Secara kita sebagai seorang murid, kita boleh tahu ikhlasnya cikgu itu mengajar. Berkorban masa dan tenaga kepada kita. Okay? Sebab itu saya kata kita tak akan mampu balas jasa seorang guru. Apa yang kita boleh buat sekurang-kurangnya, yang pertama, kita doakan. Sentiasa mendoakan guru kita. Sebab apa? Doa seorang murid kepada gurunya adalah tanda kita kasih, kita hormat, kita kenang jasa guru itu. Lebih-lebih lagi kalau guru itu dah kembali kepada Allah SWT. Dan saya percaya mungkin ada di antara kita di luar sana, guru dah kembali ke rahmatullah. Kita kenang cikgu itu. Cikgu itu arwah itu memang hebat, memang baik, ingin jasa kepada kita. Sebab sehingga kan Nabi SAW bersabda, apabila mati seorang manusia terputus segala amalannya kecuali tiga. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
1: Betul.
2: Yang diajarkan dan juga diamalkan. Kita ajar ilmu itu, anak murid kita amal. Sebab saya kata ladang pahala cikgu itu tak berhenti.
1: InsyaAllah.
2: Sangat hebat. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau sebolehnya kita sebagai bekas pelajar, kita amalkan ilmu yang diajar. Sebab apa? Kalau kata ustaz nak ajar ilmu, ustaz cikgu saya ajar matematik, takkan nak amalkan ilmu matematik? Bukan macam tu. Amalkan ilmu itu pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita jadi cikgu. Kalau kita contohlah, kalau kita jadi cikgu sekarang, guru cikgu saya dulu dia ajar rumus ni. Contoh. Macam kami dulu belajar bahasa Inggeris. Cikgu ajar macam mana nak gunakan plural dan singular. S dan tak ada S. Sampai sekarang saya hafal dia punya formula. Okay. Jadi itu adalah yang boleh kita buat. Amalkan apa yang cikgu ajar. Sebab Allah SWT berfirman dalam Quran, dalam surah Taha ayat 114. Allah kata apa? Dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Mana kata kita mengharapkan kepada Allah untuk tambahkan ilmu asbab ajaran seorang guru itu. Sebab apa? Ilmu dalam Islam dia bukan sekadar untuk diketahui tetapi diamalkan. Itu dalam Islam. Kita bukan sekadar tahu tapi amalkan. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, kalau masih ada cikgu kita sampai sekarang, hormati guru. Walau di mana kita berada. Walaupun kita dah besar, walaupun kita kalau berdiri sama tinggi ataupun lebih tinggi daripada cikgu, dulu kita rendah je daripada cikgu. Sekarang dia dah tinggi dah cikgu. Cikgu dia kecil juga, dulu besar bukan main kan gitu. Tapi tuan-tuan jangan lupa mereka. Contoh kalau kita hari raya kan, berapa orang ni antara kita yang pergi berziarah, melawat cikgu kita. Itu memang memang legend lah kalau kita boleh kita lawat cikgu kita, tanya khabar dan sebagainya. Kalau yang masih ada hubungan berkontak dengan cikgu sampai sekarang, walaupun tu cikgu sekolah rendah dia, memang hebat. Mana ilmu itu berkat kepada anda. Jadi tuan-tuan, jangan lupa hormati guru kita. Walaupun kalau kita tengok sekarang, itu yang membawa keberkatan sebenarnya.
1: Betul.
2: Keberkatan ilmu yang guru ajar itu, kita hormat guru. Bila hormat guru, guru redha dengan ilmu itu, maka berkatlah ilmu itu. Kepada kita. Betul. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, sebarkan kebaikan dan jasa mereka. Walaupun kita dah berhenti sekolah, kalau contohlah, dululah saya pernah dengar cerita, keluar seorang tu daripada sekolah tu, dia jaja semua kebukan cikgu dekat luar.
1: Allahuakbar. Oh,
2: jangan tuan-tuan. jangan sebarkan aib orang. Tak boleh. Kita pun tak suka kalau aib kita disebarkan. Apatah lagi kalau seorang guru. Okey juga ni macam ni kan.
1: Kan, yang menariknya lagi kalau macam sekiranya lah kan, di satu tempat tu kita tinggal kan. Kita dulu dia cikgu tu ajar. Lepas tu tiba-tiba kita ada anak. Dia pun sepajar anak kita. Masya Allah, hebatnya kan macam tu.
2: Alhamdulillah. Malah kita anak beranak daripada susu galau guru yang sama. Gitu.
1: Itulah rupanya besar sangat jasa guru ni kan. Besar. Dan pengorbanan seorang guru untuk membentuk kehidupan kita. Membentuk jati diri kita sebenar. Betul. Apa yang kita jadi hari ini kan. Selain daripada didikan ibu bapa kita jugalah kan. Dan juga doa mereka. Tapi disebabkan kesibukan dunia ni, kadang-kadang tuntutan kehidupan dan hati yang semakin jauh ni, daripada nilai menghargai seorang insan yang berjasa ini.
2: Itulah kita kekangan.
1: Betul. Sebab ramai je yang itulah, sedih jugalah kita nak katakan apabila ramai antara kita ni lupa, terlupa dengan pengorbanan. Kadang-kadang ada juga yang tak lupa sebenarnya ustaz ni. Cuma mungkin jarak tu yang memisahkan.
2: Kesibukan
1: itu yang menghalang kita kan. Dan apabila lagi kita tak tinggal di tempat yang kita belajar dulu kan.
2: Yes, betul.
1: Tetapi itulah macam yang ustaz katakan tadi, salah satunya kita boleh doakan mereka.
2: Doakan
1: saja. Masuk, selitkanlah nama cikgu-cikgu kita ataupun sebut secara umumnya cikgu-cikgu, guru-guru yang pernah mengajar kita dalam doa kita setiap hari.
2: Betul.
1: Kan. Dan itulah, jadi selepas ini ustaz, kita ada perkongsian secebis kalam. Apakah ayat Al-Quran yang akan dikongsikan selepas
2: yang
1: ini?
2: Yang akan dikongsikan selepas ini secebis satu potong ayat yang berkaitan dengan pendidikan ilmu yang kita bincangkan pada hari ini.
1: Baik.
2: Dan tapi apapun, kita berehat seketika lah. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Ikuti secebis kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Tuan-tuan, ayat ini jelas menunjukkan bahawa ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, sehingga orang yang berilmu diangkat darjatnya. Dan apabila kita bercakap tentang ilmu, maka kita tidak boleh melupakan insan yang menyampaikannya kepada kita, iaitu guru. Guru mendidik kita daripada tidak tahu kepada tahu, bukan sekadar dengan ilmu, tetapi juga dengan adab, nasihat dan bimbingan. Dan sebab itulah, guru adalah antara asbab Allah mengangkat martabat manusia, melahirkan generasi yang berjaya di dunia dan mendapat manfaat sehingga ke akhirat. Maka hormatilah guru, sebenarnya adalah sebahagian daripada menghormati ilmu yang Allah muliakan. Such a beast.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
0: Baik, anda terasa kan?
1: Ya.
0: 10.55 minit pagi dah pun ya. Sekarang ini. Dan menerusi ruangan 2 minit dapat pahala ni.
1: Ya.
0: Ustaz, sebagai penutup lah secara keseluruhannya, apa kesimpulannya yang Ustaz boleh katakan berkenaan dengan topik kita hari ini? Topiknya, terima kasih cikgu.
2: Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para cikgu, sebagai penutupnya, hakikatnya, guru itu ataupun cikgu itu dia bukan sekadar satu pekerjaan. Tetapi sebenarnya hakikatnya cikgu itu adalah satu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang jadi mampu jadi cikgu. Kita kata kita mampu jadi cikgu, sekarang cabaran dia sangat hebat.
0: Betul.
2: Ya, sebab apa? Kerana tugas seorang guru bukan hanya menyampaikan ilmu dengan lisan, tetapi mendidik dengan hati. Membimbing dengan kasih sayang. Dan membentuk manusia itu penuh dengan kesabaran. Ini kena ada sabar yang banyak. Dia cikgu ni. Sebab apa? Guru mendidik akal kita supaya berilmu, supaya beradab, membuka jalan masa depan. Kan? Tak ada cikgu, saya percaya, tak ada cikgu yang mengajar anak didiknya menjadi jahat. Tak ada.
0: Betul.
2: Semua mengajar ke arah kebaikan. Jadi tuan-tuan, kita renung saja nak. Hari ni kalau kita bergelar doktor, yang di luar sana, yang bergelar doktor, yang bergelar jurutera, yang bergelar pegawai usahawan besar dan sebagainya, pemimpin atau siapa saja, semuanya itu bermula daripada seorang insan yang bergelar cikgu. Walaupun kita degil, walaupun kita malas, walaupun kita pernah gagal, tetapi cikgu tetap sabar mendidik. Cikgu tetap percaya dan tetap membimbing kita sehingga kita apa yang kita jadi sekarang pada hari ini. Sebab itu mungkin ada di antara kita yang memang tak akan mampu dapat balas jasa cikgu. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita sebagai orang Islam, doakan mereka paling kurang. Sebab apa? Itulah yang paling-paling minimum yang kita boleh buat. Kalau ada yang mampu berhubung dengan mereka, kekalkan ukhuwah tali silaturahim sehinggalah ke akhir hayat. Jadi sebab apa? Boleh jadi keberkatan hidup yang kita nikmati pada hari ini datang daripada ilmu yang diajar dengan penuh keikhlasan oleh seorang insan yang bernama cikgu. Jadi terima kasih cikgu.
0: Terima kasih cikgu. Terima kasih juga ustaz.
2: Alhamdulillah.
0: Dan untuk kesimpulannya hari ini. Dan apa yang saya boleh katakan di sini, guru ini bukan sekadar mengajar ilmu tetapi membentuk akhlak kita masa depan dan kehidupan manusia.
2: Betul.
0: Sebab tu jasa guru ni sangat besar nilainya di sisi agama dan masyarakat. Dan menghargai guru tidak semestinya dengan hadiah kan. Cukup dengan rasa hormat, doa dan mengenang jasa mereka sepanjang hayat. Itu yang dikongsikan oleh ustaz sebentar
2: paling
0: tadi.
2: Common pun cikgu mungkin takkan ingat muka anak murid.
0: Betul.
2: Tapi anak murid akan tetap ingat.
0: Betul. Cikgu. Yelah, ada beribu-ribu pelajar diajar kan. Takkanlah dia nak. Tapi kalau kita ni, kita sebagai murid dia, kita lah yang kita tegur dulu. Kan? Baik. Betul. Terima kasih ustaz. Okay, untuk pencerahan topik kita hari ini. Terima kasih cikgu sekali lagi untuk semua guru-guru di seluruh dunia.
2: Amin.
0: Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.
2: Bicara hidayah, hijrahkan hati dan minda.
3: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah.
4: Ketenangan hati adalah nikmat yang sangat mahal nilainya. Ia bukan bererti hidup sentiasa mudah. Tiada ujian atau semua yang kita mahu akan kita miliki. Sebaliknya, tenang itu hadir apabila hati yakin bahawa Allah sentiasa bersama kita. Dalam Islam, hati menjadi damai apabila lidah basah dengan zikir, jiwa hidup dengan solat dan diri belajar redha atas setiap takdir. Kadang-kadang manusia penat mencari bahagia di luar, sedangkan penawar sebenar ada dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berserah selepas berusaha, kita akan faham bahawa tidak semua yang berlaku perlu kita kawal. Ada perkara yang perlu kita lepaskan kepada Tuhan. Jika hari ini hati terasa berat, dekatilah Allah walau dengan satu doa yang sederhana. Kerana hati yang dekat dengan Allah walau diuji hebat sekalipun, tetap mampu merasa tenang. 60 Saat Hidayah. Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah. bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Masya Allah, sedar tak sedar kan Ustaz? Kita dah pun berada di penghujung ruangan untuk program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda. Bukan lagi hujung ni, dah terlebih ni.
2: Terlebih.
0: Baik, apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Salihin Haji Hamdin dari Jabatan Mufti Wilayah Perus Kota Labuan.
2: Sama-sama.
0: Sudi bersama-sama menjayakan lagi minggu ini. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih juga Puan Rafi Haji Ibrahim selaku penerbit saya. Kita dan juga tak lupa Ustaz Rizwan Namawi yang handsome. Yang seterusnya penyelaras kita. Seterusnya kepada pendengar setia.
0: Yeah.
2: Labuan FM Bicara Hidayah khususnya. Dan kepada cikgu-cikgu kita di luar sana. Sebentar hari esok sambut hari cikgu. Cikgu, terima kasih mengajar saya. Kerana jadi sampai sekarang ini, pahala itu Allah yang mampu bayar.
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih cikgu.
0: Baik, terima kasih juga cikgu. dan sebagai penutup Ustaz.
2: Okay.
0: Tak ada, tak sah lah kan kalau tak ada perkongsian kata-kata menerusi pesanan hikmah hari ini, apakah?
2: Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, walau kadangkala jasa mereka tidak disebut, pengorbanan mereka tidak dipuji, namun setiap ilmu yang disampaikan semuanya menjadi saham akhirat yang tidak pernah putus. Kerana seorang guru tidak mendidik untuk dikenang, tetapi mendidik kerana amanah, kerana kasih dan kerana ingin melihat anak didiknya berjaya menjadi manusia. Terima kasih cikgu. Syurga impian kita, dunia inilah ladangnya.
0: Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sudi bersama-sama lagi minggu ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada bulan depan ya.
2: Bulan depan insya Allah.
0: Bulan depan. Sebab Ustaz nak balik kampung. Meraihkan Hari Raya Haji ya.
2: Ya insya Allah.
0: Ya Allah. Apapun sekali lagi terima kasih juga untuk teknikan, rakan teknik kita. Cik Evon. Terima kasih Evon. Dan untuk anda juga semua, pastikan anda terus bersama-sama dengan kami setiap Jumaat ya. Pukul 10:05 pagi di Labuan FM bersama-sama menerusi program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan hari Jumaat pukul 10:05 pagi hanya di Labuan FM. Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: variasi, muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
2: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir.

Baik, itu dia Mark Adam dengan lagunya Pencuri yang membuka tirai untuk segmen variasi untuk edisi hari Jumaat hari ini. Saudara, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama-sama di Labuan FM. Dan anda bertemankan saya, Raf, di sini akan menemani anda semua sampai pukul 2 petang nanti. Ya, dan terima kasih sekali lagi nak ucapkan kepada Ustaz Salihin yang sudah pun bersama-sama dengan saya tadi menerusi program Bicara Hidayah. Dan jangan ke mana-mana, terus pantau siaran kami. Dah betul dah tu, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh terus mengikuti menerusi live TikTok dan juga live Facebook kejap lagi, okay? Baik, saya faham hari ini hari Jumaat. Biasalah hari Jumaat kan, untuk apa, penjawat awam waktu rehatnya awal sikit, pukul 11.30 kan. Anak-anak pun balik awal hari ini, pukul 11.30 dah balik dah. Jadi sambil-sambil anda memandu tu, teruslah dengarkan kami, teruslah support Labuan FM, okay? Sebab Raf akan temankan anda semua. Jangan ke mana-mana.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: What?
15: Pilihan Jazzy.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali kita menerusi segmen variasi hari ini. Perkongsian menerusi ruangan siapa dia. Industri muzik tanah air bakal menyaksikan satu detik bersejarah menerusi penganjuran konsert Seribu Rahmat Umbrella yang dijadual berlangsung pada 6 Jun 2026 di UUM, Universiti Utara Malaysia. Konsert anjuran Pertubuhan Bahtera Prihatin Rakyat Perlis PBP RP yang menampilkan kumpulan legenda Umbrella sebagai teraju utama dengan penampilan khas Zamani dan juga kumpulan Floor at the End. Menariknya, konsert ini bukan sekadar persembahan nostalgia, sebaliknya menggabungkan elemen muzik klasik era 90-an dengan teknologi muzik masa kini dan sekaligus menyatukan tiga generasi peminat muzik tempatan. Menurut penganjur, penganjuran di Kedah juga merupakan usaha desentralisasi industri kreatif membuktikan konsert berprofil tinggi tidak hanya tertumpu di Kuala Lumpur. Sekali-sekala kita bawa lah ke negeri-negeri lain pula kan. Selalu kalau kita nak buat konsert, nak bawakan satu konsert terutamanya daripada kumpulan-kumpulan yang lebih-lebih lagi kumpulan legenda Umbrella ni kan, mesti nak buat dekat ibu negara. Kali ini mereka, okay, penganjur membawa ke negeri Kedah, yang mana konsert berdurasi 2 jam 30 minit itu bakal mempersembahkan kira-kira 20 lagu hit digabungkan keseluruhannya. Dan antara lagu ikonik yang dijangka dipersembahkan termasuklah, cuba teka kalau Umbrella apa, mestilah lagu Ramalanku Benar Belaka dan Bukalah Hatimu. Ini antara dua lagu yang paling ikonik lah berkenaan dengan kumpulan Umbrella. Sementara itu, Zamani bakal membuka pentas dengan lagu Gerimis Mengundang dan Kembali Terjalin, manakala Floor RTF akan menambah kemeriahan lah dengan lagu bertenaga seperti lagu Hutang dan juga Cikadun. Dan menurut vokalisnya, okay, vokalis Umbrella Zarul Hussein, sudah pastinya lah kan dia meluahkan rasa keterujaan terhadap konsert tersebut yang mana disifatkan sebagai kolaborasi istimewa, khususnya kerana ianya merupakan persembahan pertama kumpulan itu di UUM. Dan Umbrella akan membawakan kira-kira 13 lagu yang diambil daripada album Seribu Rahmat dan Hujan Panas. Lagu 13 lagu ni daripada dua album ini dan sudah pastinya kita akan menantikan lah perjalanan nostalgia penuh emosi lagu-lagu Umbrella kan. Siapa yang tak suka lagu-lagu Umbrella? Okeylah, apapun, konsert ini dijangka menjadi momen istimewa mengimbau kenangan lama dan merapatkan jurang generasi menerusi keindahan muzik tempatan. Baik, itu dia sedikit perkongsian menerusi ruangan siapa dia yang disediakan oleh DJ Habri. Terima kasih, Hab. Jom kita dengarkan satu lagu.

0: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat tak rasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Teruskan bersama Variasi
1: Jakna Bahasa. Yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah karam berdua basah seorang. Peribahasa karam berdua basah seorang membawa maksud dua orang melakukan sesuatu kesalahan atau terlibat dalam sesuatu perkara. Namun, hanya seorang saja yang menerima hukuman atau menanggung akibatnya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak adil apabila seseorang terpaksa memikul kesalahan bersama sedangkan pihak lain terlepas daripada tindakan atau tanggungjawab. Dalam kehidupan seharian, situasi seperti ini boleh berlaku dalam persahabatan, pekerjaan, perniagaan atau organisasi apabila ada individu yang sanggup melepaskan diri daripada kesalahan dan membiarkan rakannya menanggung akibat seorang diri. Peribahasa ini juga menjadi pengajaran supaya seseorang berhati-hati dalam memilih kawan dan rakan kerjasama agar tidak teraniaya akibat perbuatan orang lain. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat tentang pentingnya sikap tanggungjawab dan jujur dalam mengakui kesalahan yang dilakukan bersama-sama supaya keadilan dapat ditegakkan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa karam berdua basah seorang. Walaupun Roni dan rakannya bersama-sama terlibat dalam vandalisme di sekolah, namun Roni saja yang dikenakan tindakan disiplin kerana rakannya berjaya melarikan diri. Ibarat karam berdua basah seorang. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Baik, terima kasih terus bersama-sama dengan kami. Sudah pukul 11.54 minit pagi. Tak terasa kan dah masuk jam yang hampir-hampir masuk jam yang ketiga. Dan seperti biasa, tepat 12 tengah hari nanti kita akan dapat mengikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan tugas Harjijek. Dan nantikan apakah berita yang akan dibawakan menerusi warta ringkas pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekembali nanti kita akan terus bersama-sama menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dengarkan dulu lagu daripada Chew Chocolate. Love it.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pihak kami.
14: What?
15: Pihak Jadi.
16: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
17: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
18: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Harj Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 13 warga Filipina ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen diri yang sah dalam operasi penguatkuasaan OP bersama Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara pada Isnin. Menurut kenyataan Jabatan Imigresen Labuan, mereka yang ditahan terdiri 12 lelaki dan seorang wanita di beberapa lokasi sekitar Labuan. Pengarah Imigresen Labuan Muhammad Rizwan Nawi mendedahkan kesemua individu yang ditahan didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 setelah gagal mengemukakan dokumen diri yang sah. Kesemua tahanan kini ditahan di IPD Labuan dan Depo Imigresen Labuan untuk tindakan. Dalam perkembangan berasingan, tiga wanita warga Filipina berusia antara 18 hingga 46 tahun didakwa di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan tinggal dan berada di Labuan tanpa pas sah. Kesemua tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan melanggar Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63-Akta 155 dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Prosiding dikendalikan pegawai pendakwa Jabatan Imigresen Labuan, Pegawai Imigresen Tinggi Syarlela Syamsuddin, sementara pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fong. Pengarah Imigresen Labuan Muhammad Rizwan Nawi mengulangi komitmen tindakan tegas terhadap mana-mana warga asing yang tinggal tanpa pas sah serta terhadap majikan atau pemilik premis yang menggaji pendatang tanpa izin di bawah Seksyen 55B Akta Sama. Malaysia Airports laksana latih amal kecemasan Aerodrome AEX di lapangan terbang Labuan semalam bertujuan memastikan tahap kesiapsiagaan agensi telah memenuhi piawaian keselamatan antarabangsa. Latihan berskala penuh itu mensimulasikan insiden pesawat terhempas di luar kawasan lapangan terbang melibatkan ancaman bom dan pelanggaran burung semasa fasa pendaratan. Senario latihan pesawat 9M1202 dari Kuala Lumpur ke Labuan yang membawa 142 penumpang dan 8 kru dilaporkan menerima ancaman bom sebelum diarah menukar laluan ke Kota Kinabalu. Bagaimanapun, juruterbang memohon mendarat di Labuan bagi tujuan pengisian bahan api sebelum pesawat dilaporkan melanggar sekawan burung menyebabkan kedua-dua enjin gagal berfungsi. Latihan jenis kecemasan berganda itu bertujuan menilai keberkesanan pelan tindak balas kecemasan lapangan terbang AEP selain tahap koordinasi antara agensi terlibat. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, kita usahakan lagi daripada batas senja. 12.16 minit tengah hari. Sebentar lagi pukul 12.17 minit tengah hari akan masuknya waktu salat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Laban untuk edisi hari ini 15 Mei 2026. Tapi insyaAllah hari-hari Jumaat seperti biasa kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Laban untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Sambil-sambil itu saya kongsikan dulu waktu-waktu solat bagi wilayah Persekutuan Laban hari ini, maksudnya waktu salat fardu zuhur pukul 12.17 minit tengah hari. Solat fardu asar pukul 3.39 minit petang. Solat fardu maghrib pukul 6.27 minit petang. Solat fardu maghrib pukul 7.41 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.52 minit pagi. Dan waktu syuruk pukul 6.04 minit petang. Dan sebentar tadi 12.17 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Kita nantikan isyarat dari masjid untuk kita sambung siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Teruskan bersama-sama dengan kami, Laban FM, suara pesisir anda.

0: Baiklah, Mon FM, suara pesisir anda waktu sekarang sudah pukul 12.22 minit tengah hari. Kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti siaran khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Saya serahkan kepada rakan setugas Zuhaili Batide. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahbi syrah li sadri wa yassir li amri wal uhdatan mi lisani yafkahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Zuhaili bin Batidi bersama-sama anda secara langsung dari Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada anda yang setia mengikuti siaran ini menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Alhamdulillah, masjid kini telah pun dipenuhi para jemaah yang hadir menunaikan solat Jumaat, yang mana hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang syarat dengan keberkatan, ganjaran dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, khatib dan imam yang bertugas hari ini ialah Al-Fadilah Ustaz Muhammad Afendi bin Muhammad Masri, manakala muazzin serta bilal yang bertugas ialah Saudara Daniel Danish. Baiklah, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khutbah Jumaat hari ini membawa kita menghargai insan yang sering dianggap biasa namun jasanya amat luar biasa, iaitu insan yang bernama Guru. Sempena sambutan Hari Guru, khutbah bertajuk Guru Bitara Nadi Negara mengingatkan kita, orang guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pembimbing akhlak dan pembina masa depan umat. Sesungguhnya seorang guru ibarat pelita dalam kegelapan, menerangi jalan kehidupan anak didiknya dengan ilmu dan juga hikmah. Tanpa guru, belum tentu kita mampu mengenal huruf, memahami adab, apatah lagi mengejar kejayaan seperti hari ini. Baiklah, sedang pendengar yang dihormati, Islam meletakkan kedudukan orang berilmu pada darajat yang tinggi, malah Rasulullah SAW sendiri diutuskan sebagai pendidik yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Sebab itulah, profesion keguruan bukan hanya satu pekerjaan tetapi amanah besar yang membawa tanggungjawab dunia dan juga akhirat. Kadangkala pengorbanan guru tidak terlihat di mata kasar kita. Mereka mendidik dengan sabar, menegur dengan kasih sayang dan berusaha membentuk pribadi anak bangsa walaupun penat tidak pernah dipinta untuk dihargai. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Oleh itu, jasa seorang guru akan terus dikenang sepanjang hayat oleh semua anak murid didiknya. Baiklah pendengar yang dikasihi, khutbah juga menyeru agar para jemaah, para pelajar sentiasa menghormati guru dan menjaga adab ketika menuntut ilmu. Yang mana ilmu tanpa adab umpama pohon tanpa buah, tinggi tetapi tidak memberi manfaat. Dan dalam masa yang sama juga, ibu bapa dan masyarakat juga memainkan peranan penting yang mana dalam menyokong usaha para pendidik, di mana pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata tetapi amanah bersama dalam membentuk generasi yang berilmu dan juga berakhlak. Buat para guru pula, teruskanlah mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, yang mana setiap ilmu yang dicurahkan sebenarnya menjadi saham akhirat yang tidak pernah putus selagi dimanfaatkan oleh anak-anak didik. Bila pendengar pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda, guru merupakan tunjang kekuatan sesebuah negara. Jika baik didikan gurunya, maka baiklah generasi yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Justru itu, hargailah guru selagi mereka masih ada, dan janganlah kita menjadi seperti kacang, lupakan kulit. Semoga Allah SWT memberi segala, memberkati dan memberkati segala jasa dan pengorbanan para guru dalam mendidik anak bangsa dan menjadikan kita insan yang sentiasa menghargai ilmu serta adab. Baiklah, yang mana gambaran boleh saya gambarkan ketika ini, alhamdulillah masjid kini telah pun dipenuhi para jemaah yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini, yang mana hari ini, hari Jumaat, merupakan penghulu segala hari yang syarat dengan keberkatan, ganjaran dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, khutbah Jumaat hari ini sebenarnya membawa kita menghargai insan yang sering dianggap biasa-biasa, namun jasanya amat luar biasa, iaitu seorang insan yang bernama guru. Sempena sambutan hari guru, khutbah bertajuk Guru Bitara Nadi Negara mengingatkan kita bahawa seorang guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembimbing akhlak dan pembina masa depan umat. Baiklah, khatib dan imam yang bertugas hari ini ialah Al-Fadilah Ustaz Muhammad Afendi bin Muhammad Masri, manakala muazin serta bilal yang bertugas ialah Saudara Daniel Danish. Oleh itu, semoga Allah SWT memberkati segala dan pengorbanan guru dalam mendidik anak bangsa dan menjadikan kita semua insan yang sentiasa menghargai ilmu dan juga adab yang telah pun dicurahkan kepada kita semua. Baiklah, sebentar sahaja lagi khutbah Jumaat akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas hari ini, iaitu Al-Fadilah Ustaz Muhammad Afendi bin Muhammad Masri, manakala muazin serta bilal yang bertugas Saudara Daniel Danish. Dan mari kita sama-sama dengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh bilal yang bertugas, iaitu Saudara Daniel Danish.

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah, kini tiba masa untuk kita sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat bertajuk Guru Bitara Nadi Negara. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afendi bin Muhammad Masri.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.

الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Pada hari ini mimbar ingin mengajak kita merenung satu susuk yang sering kita pandang biasa tetapi hakikatnya luar biasa. Mereka itulah guru. Bersempena dengan hari guru, khutbah pada hari ini akan membicarakan dengan tajuk Guru Bitara Nadi Negara. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan Guru Bitara. Guru Bitara ialah guru yang unggul dan luar biasa, yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi membentuk akhlak, membina jiwa dan mencorak masa depan anak didiknya. Mereka bukan sekadar mengajar apa yang tertulis dalam buku tetapi menghidupkan nilai dalam hati manusia. Dalam konteks ini, guru adalah antara nadi terpenting yang menghidupkan masa depan negara melalui pendidikan dan pembinaan insan. Oleh kerana itulah Islam mengangkat tinggi derajat seorang guru, seperti yang Al-Quran catatkan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sidang jemaah sekalian, pernahkah kita menyadari pengorbanan seorang guru di sebalik setiap ilmu yang kita terima? Mengapa penghargaan kepada guru sering datang lewat setelah kita berjaya? Jika bukan kerana guru, di manakah kita hari ini dari sudut ilmu dan adab? Dalam Islam, kedudukan guru itu sangat tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan sebagai seorang murabbi dan pendidik yang mengajar manusia tentang kebenaran. Itulah yang baginda wariskan kepada kita hari ini melalui para guru. Diriwayatkan Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan manusia atau mencari kesusahan untuk mereka, tetapi aku diutus sebagai seorang guru yang memudahkan. Maka profesion keguruan bukan sekadar kerjaya semata-mata, bahkan satu amanah yang cukup besar dan juga warisan para rasul yang mulia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, oleh itu mimbar menyeru kepada semua pihak agar marilah kita benar-benar menginsafi dan menghayati kembali jasa dan pengorbanan seorang insan bernama guru. Kepada para pelajar, hormatilah guru anda dengan sepenuh hati dan adab yang tinggi. Kepada para ibu bapa pula, sokong dan bantulah usaha guru dalam mendidik anak bangsa dengan hati yang penuh rendah diri dan keinsafan. Manakala kepada masyarakat seluruhnya, sedarlah bahawa apa yang kita capai hari ini bermula daripada bimbingan dan didikan seorang guru. Buat para

Amanah kalian adalah mendekatkan anak bangsa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Teruskan keikhlasan anda mendidik mereka. Namun jangan calarkan profesion keguruan dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah seorang pendidik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai iktibar pada hari ini, khatib simpulkan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, guru bitara ialah guru yang unggul dan luar biasa, yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi membentuk akhlak, membina jiwa dan mencorak masa depan anak didiknya. Kedua, kedudukan guru itu sangat tinggi di sisi Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan sebagai seorang pendidik yang mengajar manusia tentang kebenaran. Dan yang ketiga, institusi keguruan ialah amanah buat ummah, menjadi tanggungjawab semua untuk bersama-sama menjaga, menghormati dan memuliakan guru, kerana di tangan mereka lah masa depan umat ini terbentuk. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bermaksud, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu, iaitu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه

وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك.

وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين يا الله perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keamanan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal. Peliharalah tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah, berjemaah, mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama, membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم والترصوا وسدوا الخلال. Rapatkan saf dan penuhkan saf. Kepada jemaah lelaki yang masih berada di ruang ligar bawah, yang sehat sila naik ke atas dan penuhkan saf-saf di dewan solat utama lebih dahulu. InsyaAllah selepas kita melaksanakan solat fardu Jumaat, kita akan melaksanakan solat sunat hajat. Allahu Akbar.

0: Umbu ilai. Marilah sama-sama kita melaksanakan solat sunat hajat dua rakaat. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dan solat sunat hajat ni kita tujukan buat Puan Alifah Bintul.
1: Alhamdulillah, selesai sudah solat Jumaat edisi hari ini daripada siaran Lawan FM yang menerusi lintas langsung solat Jumaat edisi 15 Mei 2006 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustazah Jawab pukul 4 petang nanti bersama-sama Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Matnor, binti Muhammad Nur, dengan topik Sirah Nabi di Hati. Sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih. Kembali rakan setugas saya, Jiro Sabalah. Dan sekian daripada saya, Zuhaili bin Batili. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM.
2: Baik, alhamdulillah selesai sudah kita mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat yang kita sambung siar dari Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih sekali lagi kepada pengulas yang bertugas hari ini, Zuhaili Batide, dan rakan teknik Jiro Sabala. Kembali kita bersiaran di Labuan FM menerusi ruangan hiburan tanpa henti, koleksi lagu-lagu kerohanian untuk anda.

0: hanya di Labuan FM.
1: Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
3: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
4: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penghulu segala hari untuk harian ini, edisi 15 Mei 2026. Apa khabar habis kita semua? Menggali ramai yang menunggukan suara ini berkumandang di Laman FM Suara Pesisiran dalam segmen EDDSU ke Bandar seminggu sekali. Kedai aku, si Awang Charlie akan hadir menemani anda dalam segmen EDDSU ke Bandar yang sudah pastinya bersiaran setiap hari 1 sampailah hari lima. Segmen satu-satunya bahasa tempatan kita ni yang ada di Laman FM Suara Pesisiran di 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz, ataupun bis kita juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Banar-Banar Percuma. Muat turun saja secara percuma di aplikasi telefon bimbit anda bis kita semua untuk memastikan dan juga mendapatkan cerita-cerita yang siuk-siuk nganyak di RTM Klik. Jadi bis kita apa tiap? Kita ni kan berkurapakkan dan juga kongsikan sama bis kita untuk seharian ni, edisi 15 Mei 2026. Dah kerasan sudah setengah bulan sudah kita ni. Dalam bulan 5 ni kan menuju ke bulan 6, separuh tahun sudah kita ni. Mengkali nak kerasan kan bulan ataupun tahun-tahun itu, tahun depan apa ni, start itu acara yang berikutnya, iaitu ataupun tahun-tahun yang berlalu pada masa akan datang nanti. Habis kita, kedai aku pun malaskan dan panjangkan opening ininya dengan sebab akan gualkan bis kita juga beberapa buah lagu. Sebelum kedai aku akan kongsikan, seperti biasa kita ni ada Abar Sariani, rampaian kita ni dan juga lagi pelbagai lagi perkongsian menarik kan kongsikan sama bis kita. Sepertinya ada dalam perkongsian apa ada. Dan selebihnya akan aku gualkan lagi beberapa buah lagu yang sudah pastinya akan menggamit memori bis kita semua. Apapun aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan hari ini, diberikan kesihatan dan juga cuaca pun sekarang ini kajap hangat, kajap sajuk, kajap hujan, kajap taduh kan. Jadi bawa-bawalah berehatnya dengan jangan luan berjamur banar, jangan luan berbasah banar. Sebab apabila cuaca yang menentu inilah yang mudah membagi jahat rasa. Apapun galau nyadangan sudah dilihatun dah sihat, jangan lupa makan ubat buah ikut saranan yang telah ditetapkan oleh pakar ataupun doktor yang bertauliah. Bukannya dikunyam-kunyam ubat atau ataupun tepuk-tepuk ubat atau. Kalau nya doktor, berapa biji sekali sehari makan tah, ikut sejak arahannya. Jangan tadi lawan-lawan, jangan tadi gegagahi. Sekarang payah-payah terpelang bis kita mikirkan kan membawa balik ke hospital. Apapun gua doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan dan juga diberikan kesihatan berpanjangan untuk cuaca dan juga ahli keluarga kita ni kan. Babis dah kita ni gualkan lagi beberapa lagu selepas ani, antaranya lagu selepas ani ani tiak lagu Cham Chambi yang sudah pastinya lagu ani banyak menggamit memori kita ni masa damit-damit dan juga pada masa ani juga untuk lagu ani terus bersiaran dalam segmen ini di Siuk Banar. Balik lagi selepas ani, ini di Siuk Banar.

0: Wang Chali. Oh, Wang Chali. Jan luan dires.
1: Aha! Patang-patang mengunja gulali. Kan dibawa masuk baluka. Anitia si Wang Chali. Dengarkan ini.

0: Dengarkan ini di Siu Benar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Benar di Labuan FM.

0: mendengarkan Apa Abar Saryani.
1: Ini di Siuk Banar, balik lagi berangan kan kedai aku, si Awang Charlie Abar. Sehari ini kan kukongsikan sama bis kita semua perkongsian daripada bilik berita ehwal semasa Laban FM, iaitu berkenaan dengan 13 warga Filipina ditahan 3 didakwa di Labuan. 13 warga Filipina ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen diri yang sah dalam operasi penguatkuasaan OP bersama Jabatan Imigresen Malaysia, JIM dan juga Jabatan Pendaftaran Negara pada Isnin ataupun hari Sabtu. Menurut kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia Labuan, mereka yang ditahan terdiri daripada 12 lelaki dan juga seorang wanita di beberapa lokasi sekitar Labuan. Ujar pengarahnya Muhammad Rizwan Nanawi berpadah, kesemua individu yang ditahan didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kesemua individu ini ditahan di IPD Labuan dan juga Depot Imigresen Labuan untuk tindakan. Dalam perkembangan berasingan, 3 wanita warga Filipina berusia antara 18 sampai 46 tahun sudah pun didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan tinggal dan juga berada di Labuan tanpa pas yang sah. Kesemua tertuduhan ini mengaku bersalah atas pertuduhan melanggar Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dalam kurungan Akta 155 dan juga jatuhkan hukuman penjara 6 bulan. Proceeding dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Imigresen Labuan, Pegawai Imigresen Tinggi Sharlela Samsudin, sementara pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fung. Muhammad Rizwan mengulangi komitmen tindakan tegas terhadap mana-mana warga asing yang tinggal tanpa pas yang sah serta majikan ataupun pemilik premis yang menggaji pendatang tanpa izin. Jadi itu dia sekian perkongsian Abar Serani yang akan kongsikan sama bis kita, dan kita ni akan balik lagi selepas ini dalam segmen IDD Siok Banar. Lakar berdengarkan kedai aku, si Awang Chali, hanya di Labuan FM, suara persisiran.
2: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak undangan IDD Siok Banar.
3: Labuan FM tetap di hati.
4: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Ini di Siuk Bandar balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Perkongsian rampaian kita ni sehari ini adalah berkenaan dengan khasiat yang telah dikongsikan oleh penerbit segmen ini di Siuk Bandar DJ Corwina, iaitu berkenaan dengan daun kari. Mengkali ada yang tadi makan tengah harinya makan, bukan makan daun kari tapi makan masakan kari kan? Ataupun makan macam ayam butter kan? Makanan-makanan yang menggunakan daun kari. Inilah ya antara khasiat bagi penggunaan ataupun memasak menggunakan daun kari yang kaya dengan pelbagai manfaat kesihatan dan juga kecantikan. Okay, antaranya khasiat yang pertama adalah kawalan gula darah dan juga kolesterol. Menurut kajian menunjukkan bahawa daun kari ini mengandungi sebatian yang membantu meningkatkan aktiviti insulin sekaligus membantu mengawal tahap gula dalam darah. Kesihatan jantung ia kaya dengan antioksidan yang menghalang pengoksidaan. Kolesterol membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan juga meningkatkan kolesterol baik HDL. Kemudian ianya juga dapat mencegah rambut gugur dan juga uban, iaitu kandungan beta-karotin dan juga protein di dalamnya membantu menguatkan akar rambut dan juga melambatkan pertumbuhan uban pramatang. Jadi ianya sesuai juga untuk rawatan kelimumurnya dengan. Kemudian daun kari ini juga sebenarnya bis kita semua adalah baik untuk penghadaman dan juga detox. So ada yang berpendapat bahawa ianya dapat melancarkan parut kita ini digunakan secara tradisional sebagai tonik ataupun menguatkan lagi parut kita ini, melagakan kalau macam sikit-sikit parut ke bisa-bisa parut kan. Masalah apa ni, orang berangin-berangin parut. InsyaAllah boleh amalkan penggunaan daun kari ini yang dapat memberikan manfaat. Dan juga sebenarnya daun kari ini juga dapat menurunkan berat badan kita ni. Sebab ianya membantu meningkatkan kadar metabolisme dan juga membantu pembakaran lemak di dalam badan kita ni. Nah, tubis kita, kalau sepakan menurunkan berat badan namun ingin juga menjaga pemakanan, sudah pastilah digalakkan untuk memastikan pengambilan daun kari atau boleh diamalkan. Yang penting selalu ku mengingat tubis kita, boleh ambil makanan ini namun dalam kuantiti yang cukup-cukup baik sahaja. Jangan berlebih-lebih. Sebab kalau lebih-lebih itulah yang mudah membawakan mudarat kepada diri kita ni. Ambil yang sedang-sedang cukuplah kan. Diputung dalam nyadangan seruas dua ruas ke ataupun sekaping dua kaping daun cukuplah.

0: Dengar Kantia ini deh. Eh, siok mana?
1: Istimewa Sempena Hari Guru 2026.
2: Yeay!
1: Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Ini di Siuk Bandar berbalik lagi berdengankan kini aku si Awang Jali Babis Kita. Jangan ke mana-mana kerana berbalik selepas ini pelbagai lagi perkongsian menarik akan kukongsikan sama Babis Kita. Khususnya dalam perkongsian apa ada. Apa ada akan kongsikan sama Babis Kita selepas ini. Kita ini berhibur pula dengan lagu daripada Asam Kelumbi yang bertajuk Jugit Bapak Dadang. Dalam segmen ini di Siuk Bandar berbalik selepas ini.

0: awal dia telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang ida pada pida. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Ani ba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jua indah tentu tantu eh karangan itu ani.
0: Ani ba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu eh.
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Macam dia aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janyakan mesej catu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Banar juga muatu aku, Meng. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik Joko ingatkan aku, Meng. Mun indak, bakisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni, Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Baibun nganya, bah.

Jadi di Siok Bandar berbalik lagi berdengarkan kini aku si Awang Shalia Badas. Hari ini akan kongsikan sama bis kita Anita ni berkenaan dengan telemovie iaitu bertajuk Emak Angkat Kisah Pengorbanan Ibu OKU Pendengaran. Radio Television Malaysia RTM melalui unit Drama TV bakal menayangkan drama istimewa berjudul Emak pada Jun ini sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab menghormati serta memahami emosi kehidupan orang kurang upaya OKU khususnya golongan pekak. Drama ini mengetengahkan dunia tanpa suara dengan memaparkan bahasa isyarat bukan sekadar medium komunikasi malah sebagai seni ekspresif yang menghubungkan individu OKU pendengaran dengan masyarakat melangkaui batas kata-kata. Pengarahnya Wan Afzam Wan Daud berpadah. Cabaran utama dalam penghasilan drama ini adalah membawakan watak seorang ibu bisu yang memerlukan penggunaan bahasa isyarat secara menyeluruh. Jadi jangan lupa untuk saksikan drama di TV 1 yang insyaAllah bakal bersiaran pada 6 Jun ini pukul 9 malam di TV 1 dan juga di kesemua platform RTM Klik. Di sana kita ni boleh melihat beramai-ramai drama tontonan yang disiarkan di bahagian unit drama TV RTM. Babis kita jangan ke mana-mana, balik lagi selepas ini dalam segmen EDD Siuk Barang. Kita layan dahulu lagu daripada Awang Budiman dan juga Awang Abu yang bertajuk Oh Nonaku Azizah. Oh Nonaku Azizah. Siapa namanya Azizah sini? Angkat tangan bis kita. Sama-sama kita ni mendengarkan lagu ini.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Kenapa-napa tiap berubah stesen ada dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah tiap bertukar stesen radio ni. Ubah tiap balik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

Ramadan adalah bulan mulia di mana umat Islam berlumba-lumba membuat ibadah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Indah tak kira yang tua atau muda, pebaik kanak-kanak, masing-masing mau menikmati kemanisan menjalani ibadah dalam bulan yang penuh berkah ini. Macam-macam tah aktiviti yang boleh kita ni buat dalam bulan ini, antaranya solat tarawih, bersedekah, sama mengaji Al-Quran. Aktiviti mengaji Al-Quran ane dapat kita ni buat sorang-sorang, tapi mun berkumpulan lagi ramai uja orang, meriah jua dikit. Bukan apa, mun mengaji ramai-ramai ane boleh jua berkenal antara satu sama lain. Apa yang sioknya, tiap sorang boleh memperbaiki cara bacaan melalui teguran daripada rakan kumpulan yang lebih arif. Selain membetulkan kesalahan tajwid secara indah langsung, menjadikan diri kita ni lebih berdisiplin masa membaca Al-Quran. Waktu bertadarus ane banarnya jua akan beri ketenangan hati dan rasa hampir saja dengan Allah Subhanahu wa Taala. Pasanan mengunjar keberkatan ane dibawakan oleh Labuan FM. Selamat berpuasa.

0: Kian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, ci. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Oh, ah, mudah-mudahan tak angit biasa, mi. Tahu tak kangen itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis, lakas pulang jadi wasa ni, mi. Dari 10 hari, jadi 5 hari nganya.
1: Oh, palis, palis, ci. Tapi, ban aja hujan mutu, ah, ci. Angit edis ani, ukan dapat dipamainnya. Ya, aktif, subalah sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sebuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni jilama yang makai baju hitam yang patang-patang kalanya. Atu tah, amun dapat pakai baju kala yang tang dapat jua mangilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, ci. Baik lagi kita menagah dai mengobati. Kita tagah dai angit Edis ani membiak, ci. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditahu, tutup apat-apat sama tahu bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tianda bangit.
2: Nada Edis, nada denggi.
3: Bah, now, may tanang akan ididi, siok ba na?

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silam pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan setiap manusia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesenangan. Namun yang membedakan bukan pada ujian, tapi bagaimana kita menghadapinya. Sabar bukan berarti lemah. Sabar adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Sabar bukan bermaksud berdiam diri tanpa usaha, tetapi menahan diri daripada keluh kesah dan terus teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman masih surah Al-Baqarah ayat 153 ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sekarang pendengar sekalian, ayat ini menunjukkan bahawa sabar bukan sekadar sikap, tetapi jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah separuh pada iman. Ini kerana iman memerlukan keteguhan dalam menghadapi ujian dan juga ketaatan. Sampai sekalian, sabar menjaga hati dari kecewa. Sabar juga menjaga lidah dari keluhan. Sabar menjaga iman dari goyah. Dalam sabar ada kekuatan, dalam sabar ada ganjaran. Justru belajarlah untuk bersabar dalam setiap keadaan, dan disitulah terletaknya pertolongan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Ini di Siuk Banar, balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Habis kita, nampaknya sudah kita ni berada di penghujung siaran bagi segmen ini di Siuk Banar Sariani. Pelbagai sudah perkongsian yang telah kongsikan sama habis kita selama 2 jam kita ni bertutak buku rapat. InsyaAllah segmen ini di Siuk Banar akan disambung semula siarannya pada minggu hadapan daripada hari 1 sampai hari 5. Jadi jangan habis kita kelupahan, tiap-tiap hari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. 2 jam ngayanya mo. Apapun, terima kasih kepada habis kita yang sudah menangani kedai aku pada waktu dan ketika. InsyaAllah panjang umur dan rezeki, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Babo, kini aku berinut dahulu dan kutinggalkan bis kita dengan lagu dendangan daripada seorang tokoh ataupun legenda pop Yeye negara kita. Ini dia lagu daripada Jeffrey Dean ataupun Dato' Jeffrey Dean yang bertajuk Selamat Tinggal aku ucapkan. Namun untuk bis kita semua dan juga pendengar segmen ini di Siuk Banar, teruskan mendengar Labuan FM suara pesiran, kerana selepas ini akan ada segmen destinasi dan juga rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama dengan DJ yang bertugas selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hidup jangan luan diris banar bo, hidup tenang-tenang sahaja. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: pa lagi mengantat pesan na rin kasani ha. Ay, nombor niya ni pun aku kilala. Nadaluan dalam senaryo simpanan ko ni.
1: Eh, jangan kau anda tanto-tanto ha. Menerima pesan na rin ka sa Tujapar. Bukan apa, zaman karangan ini lain macam. Meringau ba, bahaya skema ba. Dorang ato, sedaya upaya tu akan memerangkap ketani. Jangan kita nilalai dan neka. Nya orang jangan mudah terpedaya.
0: Atu tato yang ku takutkan atu tu skema kumeng. Ani tani cuba kau lihat ni nana. Cuba kau lihat ya. Bila masa pulang ku ada membeli barang ani. Sedangkan nada ku mengudar-ngudar na indah.
1: Nah aninda lain ya. Kalau bukan memang takdia ni. Jangan kau kan senang-senang ni. Ani kalau sudah membagi kod one time password ataupun singkatannya OTP ni, yang paling penting lagi ni detail pribadi kita ni. Macam-macam ah.
0: Atu tu benar tu korpak buat aku meng. Kadang-kadang kita ni iya tah lupa bah. Makanya kita ni mudahkan mengikut kemahuan skema ni.
1: Iya tah batu. Paling bisa jangan tadi jawab. Abaikan ganya untuk keselamatan kita ni juga.
0: Iya tah tu payah jua bah kalau ada kawan-kawan kita ni yang bertukar-tukar nombor baru. Apatah gayanya tu ku meng.
1: Mun benar ah. Ada kawan kita ni yang bertukar nombor baru. Pandai tu yang berpadah rak tadi. Mustahil jo yang dah berpadah. Dan lagi ya, jangan mudah terpedaya dengan sebarang tawaran ataupun hadiah lumayan yang boleh menarik perhatian kita ni.
0: Lurus benar tu. Benar tu.
1: Itu tak pentingnya kita ni. Berhati-hati dan berwaspada selalu. Jangan jo lupa pesankan arah keluarga sama kawan-kawan kita ni supaya terhindar dari bahaya skema ni.
0: Lurus.
2: Kau di Japar, dari mana luah mu ni?
3: Kedai aku ba. Ni tani wani. Ada sedikit urusan ba kedai aku ni. Kau ni kan ke mana?
2: Kedai aku ni benarnya akan mengantar surat jemputan mun kan menyertai program membersihkan sungai. Penting ni sungai ni harus kita ni jaga dengan sebaik mungkin.
3: Benar pulang tuan ni. Program macam mana ni tah? Dapat memupuk kesedaran masyarakat dalam kepentingan benar memelihara sungai.
2: Atu sudah tentu tua, malah dapat juga memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, kalau kedapatan membuang sampah ke dalam sungai, boleh dikenakan denda tu atau diambil tindakan.
3: Lurus. Bukan itu saja tuan ni. Memastikan pembangunan secara lestari selain mewartakan sungai sebagai pusat komuniti.
2: Benar tu Japar. Tidak lupa juga pesanan media massa dalam menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan sungai.
3: Lurus tu. Kenapa muat tu? Jual lagi kalau kan membuat aktiviti beriadah kah atau memancing kah? Jangan tak berjurit-jurit tu. Terutamanya membuang sampah ke dalam sungai. Indah bisa ya bausulnya dilihat.
2: Iya, tato. Dapat juga dipirkan tu.
3: Sama-sama tah kita ni menjaga kebersihan sungai kita ni. Bak kata pepatah, bulat aing kerana pembantung, bulat manusia kerana mufakat.
2: Lurus.
4: Jangankan dididih dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dididih, see you bye.
5: Dengarkan IDD CU Banar di Labuan FM bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
6: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
5: dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah IDD CU Banar di Labuan FM.
7: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Bah, now, mai tanda akan ini di Jok Bana.

ada persoalan berkenaan hadis, tafsir Al-Quran, munakahat, keliru dengan fiqah, akhlak dan hadis, ikuti soal-jawab hukum hakam agama Islam menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Bersiaran setiap hari Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang sedang mendengarkan siaran Labuan FM, tentunya di dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di mana jua anda berada. Dan ucapan terima kasih juga kepada rakan penyampai Awang Chali yang telah pun menemani anda semua dalam segmen EDD Siuk Bandar sebentar tadi. Dan kini anda bertemankan saya DJ Izu, dan pastinya hari ini dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab bagi edisi hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baiklah, seperti biasa hari ini kita tampilkan tetamu dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Matnor yang merupakan Guru Takmir Jabatan Agama Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan. Dan beliau sudah pun bersama-sama saya ketika ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam kepada DJ bertugas hari ini dan kepada itulah pendengar-pendengar Labuan FM pada petang ini.
0: Baiklah, Ustazah sihat?
1: Alhamdulillah, cuaca hari ini kan dia agak macam tenang-tenang saja kan.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi jadual Ustazah hari ini macam mana? Padat?
1: Memang dari pagi tadi sampai sekarang ni. Tapi alhamdulillah, itulah orang kata kehidupan kita kan. Mesti kita kena aktiviti yang memanfaatkan diri dan kemanfaatkan orang lain.
0: Betul. Baik Ustazah, dengan topik kita pada minggu ini iaitu Sirah Nabi di hati. Baiklah, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini kita akan membicarakan tajuk Sirah Nabi di hati, iaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, ya Ustazah, ya. Yang bukan sekadar sejarah ya, tetapi penuh dengan mungkin pengajaran dan panduan hidup untuk kita semua. Baiklah Ustazah, semoga perbincangan ini memberi manfaat dan membuka hati kita semua yang mendengarnya dan lebih menghayati Sirah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Baiklah Ustazah, bagi membuka perbincangan kita pada hari ini yang bertajuk Sirah Nabi di hati, soalan pertama saya kepada Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan sirah ini? Silakan Ustazah.
1: Okey, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua pendengar Laman FM, terutama pada hari ini kan anda tanya Ustazah jawab. Okey, baik. Biasa ke sirah ni kan dia salah satu subjek pelajaran lah di sekolah agama kan. Ada sirah, sebut sirah-sirah kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya sirah ni dari segi bahasa dia berasal daripada perkataan sarah yasiru siron, yang bermaksud berjalan, berjalan. Itu pada bahasa lah. Pada istilah dia, dia merupakan riwayat lah. Satu riwayat kisah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran, perjalanan hidupnya, peristiwa-peristiwa dari segi akhlaknya dan sehinggalah kepada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah itu adalah maksud dia ini benar dan juga sahih. Maksudnya dia adalah fakta dan mengikut data-data yang ada, yang sahih dan yang benar lah. Jadi sini dari segi sirah tu kita belajar dan kita faham ya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita tentang perjalanan Rasulullah SAW dari segi kehidupan baginda. Ya, dan inilah yang sebenarnya yang apa, kalau di sekolah pun kita belajar inilah mengenai kisah Rasulullah SAW. Itulah dari segi definisi sirah ada.
0: Sirah.
1: Maksudnya perjalanan kehidupan Rasulullah SAW daripada kelahiran sampai kepada kewafatan baginda dan apa yang berlaku. Orang kata perjalanan dari segi perjalanan itu, apa yang Rasulullah lalui dari segi dia punya
0: perjalanan, kehidupan
1: ya, akhlak dia, akhlak, semua itu merangkumi semua benda lah, semua aspek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Tadi Ustazah ada cakap sirah itu perjalanan. Bagi saya teringat terlintas tadi iaitu perkataan siratal mustaqim.
1: Dia sambalah tu dia sarah ya siru siron kan. Jadi kata perjalanan. Dia ada lagi sirat. Tu jambatan.
0: Penghubung.
1: Jadi yang dia ni, yang ni sirah yang sin. Sarah ya siru siron. Perjalanan. Dan sini dari segi istilah dia perjalanan kehidupan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Okey, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas tentang maksud sirah. Semoga ia memberi kefahaman kepada kita semua bahawa sirah bukan sekadar sejarah tetapi panduan hidup umat Islam. Baiklah Ustazah, setelah memahami maksud sirah tadi, saya ingin mengetahui apa pula kepentingannya dalam kehidupan seseorang Muslim. Kenapa kita perlu sebenarnya belajar sirah ini?
1: Okay, baik, saya sekarang ni pun dah mula buat kelas pasal sirah Izu. Sebab kadang-kadang benda ni bukan setakat kita belajar di sekolah. Kan di sekolah tu ialah kadang pun anak exam kan. Apa ingat dia punya apa fakta-fakta, fakta-fakta sejarah semua tu kan. Jadi kenapa dari segi kepentingan lah kenapa kita kena belajar sirah kan. Bukan setakat kita belajar kat sekolah je. Tapi bila kita dah dewasa ni pun kita kena mengikutilah kelas-kelas yang mengajar tentang sirah. Sekarang ni pun dah ada yang online apa semua kan. Dan saya pun ada ambil beberapa kelas lah untuk lebih mendekati sirah. Dan kenapa? Sebab sirah ni lah adalah cerita. Bila kita sebut pasal sirah, dia berkaitan dengan cerita. Dia cerita. Macam contoh macam Izu mungkin tengok pelanan bola sepak kan. Saya tak tengok. Kan kalau kita peminat bola kan. Jadi yang menyaksikan penang bola tu kan. Ada yang tak menyaksikan. Jadi yang menyaksikan tu dia balik rumah, dia akan bercerita. Oh bola ni begini-begini kan. Yang menang apa kan. Jadi yang mungkin tak pergi tu oh ya kau kan. Berapa kosong apa semua kan. Jadi orang kata dari segi tu sirah ini merupakan cerita. Kan cerita yang tentang Rasulullah SAW dan perjalanan. Dan orang kata benda tu kenapa kita kena belajar? Sebab dia ada cerita yang yang kita ni dalam seharian kita pun kita bercerita kan. Jadi that's why lah kita kena belajar sirah ini sebab sirah adalah cerita. Dan kedua adalah sirah adalah cerita tentang kita. Bukan cerita tentang orang lain tapi cerita tentang kita sebab sabda ni dalam surah Al-Kahfi surah Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir. Okay, Allah berfirman yang bermaksud katakanlah sesungguhnya aku seorang manusia seperti kalian sedang diberikan dan diberikan kepadaku wahyu. Ini merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda merupakan seorang manusia seperti kita. Dan kenapa kita kena belajar sebab sirah sebab berkenaan dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita sebagaimana yang difirmankan Allah melalui surah Al-Kahfi. Ini Jumaat ni. Kena baca surah Al-Kahfi ni. Kami pun tadi 10 ayat pertama 10 ayat akhir. Kalau lagi rajin bacalah 110 tu. Cuma ayat ini merujuk kepada ayat yang terakhir. Kan ana basyarum mislukum. Maksudnya orang kata manusia dan kita kena belajar sirah ni sebab dia tentang cerita tentang kita. Macam dia kan sirah sebab cerita. Kan. Dan cerita apa? Cerita tentang kita. Dan perjalanan kehidupan seorang manusia kan, manusia yang ialah kita hidup, kita bangun pagi kan, apa yang kita perlu buat sebagai kewajipan kita sebagai Islam kan, yang diperintah Allah, kita menjalani rutin-rutin kehidupan dan benda ini telah dilalui oleh Rasulullah dan baginda melaksanakan tugasan baginda sebagai ialah seorang ayah kan, seorang suami dan kepada masyarakat sebagai seorang pemimpin dan benda itu memang berkaitan dengan diri kita pada hari ini tengok macam Izu kan terkeluar keluarga jadi orang kata ayah orang kata belajar daripada si Rasulullah sebab Rasulullah pun seorang ayah
0: betul
1: kan. Apa lagi Rasulullah sebagai seorang suami kan kepada isteri-isteri jadi kita belajar oh macam mana Rasulullah menyantuni isteri-isteri kan macam mana Rasulullah menyantuni anak-anak dan macam mana Rasulullah menyantuni ummah dia tu di situ dah ada cerita tentang manusia seorang manusia yang memang Allah dah pilih ya dah pilih dan kita kena belajar belajar menerusi cerita yang telah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebab baginda pun seorang manusia seperti kita yang menjalani kehidupan seperti manusia.
0: Maksudnya kita sudah ada panduan.
1: Yes, pada segi aktiviti kita kan, dari segi macam mana kita nak menyelesaikan masalah-masalah semua sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menerusi sirah itu. Dan yang ketiga adalah sebab sirah adalah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dia bukan sekadar manusia tapi dia manusia yang Allah pilih sebagai nabi.
0: Nabi.
1: Sebagai nabi, sebagai rasul, yakni yang menyampaikan dakwah. Yang menyampaikan mungkin sebelum ni kan didatangkan nabi-nabi yang rasul-rasul juga kan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Sebab bila macam kita lah kadang-kadang kan kita tahu benda tu salah kan. Tapi okey, semayang apa semua kan, tapi kadang-kadang kita ni leka lalai kan. Ada pengaruh-pengaruh. Itulah yang buatkan kita ni kadang-kadang terleka, kadang ada yang terpesong semua kan. Jadi itulah diutuskan Nabi yang terakhir ini untuk membetulkan balik akidah-akidah itulah tauhid. Kembali kepada mentauhidkan Allah, menyembah Allah yang Esa, dan jangan kamu syirik ya. Maksudnya apa ni, menyembah selain daripada Allah dan melakukan perkara-perkara yang maksiat yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi sirah adalah cerita tentang Nabi yang di mana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 21 yang bermaksud sesungguhnya untuk kalian pada diri Rasulullah ialah uswatun hasanah bagi yang inginkan Allah dan hari akhirat, dan dia mengerti Allah dengan banyak. Jadi Rasulullah sebagai uswatun hasanatun, iaitu contoh teladan. Dia lebih bukan macam guru saya cakap, nak kata idola ni, dia lebih daripada itu. Dia adalah uswatun hasanatun yang di mana menjadi suri teladan suri dalam teladan. Apa ni, segi kehidupan kita tu.
0: Untuk kita teladani.
1: Kita tiru contoh dia tu, dah ada kat situ. Dan kita belajar melalui sirah. Kan? Macam mana Rasulullah dari segi Rasulullah apabila dia diangkat menjadi rasul kan, macam mana Rasulullah berhadapan dengan masyarakat yang yang tak menerima kan, tak menerima, macam mana menerima tomahan, macam mana yalah dari segi kalau kita rasa kita ni berhadapan dengan banyak ujian-ujian kan, Rasulullah lagi hebat ujian dia. Kan, maksudnya untuk menyampaikan untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengeluarkan manusia kan daripada
0: kejahilan,
1: kejahilan daripada gelap kepada cahaya, daripada kejahilan kepada orang-orang yang berilmu yang mengetahui kebenaran. Jadi tugas Rasulullah tu memang Allah pilih untuk tanggungjawab dia untuk menyelesaikan orang kata dari segi permasalahan akidah-akidah ini. Dan juga apa ni, dari segi semua seluruh kehidupan manusia lah. Jadi kenapa kita kena belajar sirah? Sebab sirah adalah cerita tentang Nabi. Saya ulang balik tadi, sebab sirah adalah cerita. Yang kedua, sebab sirah adalah cerita tentang kita.
0: Betul.
1: Dan sirah adalah tentang cerita Nabi Muhammad SAW yang bukan sekadar manusia biasa macam kita, tapi seorang manusia yang maksum, yang Allah pilih. Dan di situlah akhlaknya baginda iswatun hasanah tu yang kita kena ikut lah. That's why kita kena belajar sirah.
0: Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi bila bercakap tentang sirah ni, Saza, terbuka lah saya punya minda, yang mana bila kita tengok Rasulullah SAW banyak mengajar kita sebenarnya, dari dari rumah tangga, dari segi pemimpinan, dari segi ekonomi, dari segi dakwah politik, semua ada, Saza. Baiklah Saza, terima kasih atas penerangan yang sangat bermanfaat sebentar tadi, yang mana mempelajari sirah itu sangat penting, dan semua kita semua lebih bersemangat untuk mendalami lebih dalam, untuk mempelajari sirah kehidupan Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita. Baik Ustazah, kita ke soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Bagi memastikan kefahaman kita tentang sirah adalah tepat dan sahih, sudah tentu ia perlu bersandarkan kepada rujukan yang benar. Jadi Ustazah, apakah sumber rujukan sirah ini?
1: Okey, baik. Kalau di sekolah pun rasanya saya cek tadi dalam darjah 1 dah belajar ni sumber rujukan ni. Kan macam yo kan. Sebab bila belajar sirah je mesti macam macam contohlah kita nak belajar apa-apa kan, kita mesti kena ada rujukan-rujukan kan. Macam contoh kalau kita nak belajar tentang apa matematik ke sains kan, mesti ada rujukan kan. Tapi kata untuk yang sirah ini dia ada dua rujukan yang dipanggil induk lah, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis. Itu adalah dua kira yang menjadi kita panggil apa, sumber utama.
0: Sumber utama.
1: Ataupun sumber induk lah. Ya, Al-Quran iaitu yang dari segi yang Al-Quran ini kita tengok dari segi naratif dia, maksudnya dari segi penjelasan. Kan penjelasan di sebalik cerita-cerita, kan cerita kisah-kisah sirah ni. Kan seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Hud yang bermaksud, dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu untuk menguatkan hatimu, dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran terdapat surah-surah macam surah Al-Anbiya, kan, cerita tentang para nabi-nabi, kan. Dan dan bila kita belajar sirah ni, kita ambil kira data ya daripada Al-Quran. Al-Quran ni akan menjelaskan. Cuma kadang-kadang Al-Quran ni dia tidak menjelaskan dari segi semua. Dan ini dah datangnya hadis untuk lebih memberi data kepada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Contoh kalau surah Al-Anfal, kan. Sebenarnya Al-Anfal itu merujuk kepada perang Badar. Al-Anfal, maksudnya Al-Anfal ni dia macam dia tambahan macam solat nafilah, tambahan. Sebab ini merujuk kepada bila perang pedang Badar tu, kan. Bila tentera apa dah kalah, kan, tentera musuh, dia meninggalkan, dia panggil harta ni, dia panggil pendang apa semua, kan. Jadi itulah berlaku ni sikit lah persisihan ya. Macam apa ni, kaum muslim ini nak ambil harta rampasan tu, kan. Jadi dalam surah Al-Anfal ini dia menceritakan tentang kisah akhir, terakhir berlakunya perang Badar itu apabila musuh dah lari dan meninggalkan dia panggil ghanimah ni harta. Cuma dalam Al-Anfal dia tak panggil ghanimah, sebab Al-Anfal ni dia macam sikit je sebenarnya, taklah banyak sangat, kan, harta apa ni, yang pedang-pedang apa benda-benda yang ditinggalkan oleh apa ni musuh-musuh Islam tu. Jadi di sini menerusi Al-Quran ini, mesti surah Al-Anfal ini dia bercerita tentang peperangan Badar, tetapi yang tidak secara detail lah. Dan hadis ini datang untuk memberi lebih penjelasan lah. Dan sumber ketiga yang tidak kalau macam hadis ni dia kitab sitah, maksudnya yang enam tadi, riwayat-riwayat enam tu, yang kutub sitah. Tahu kutub sitah? Kutub sitah, kutub tu buku, sitah tu enam. Macam yang apa, dia panggil kitab kutub sitah Sahih Bukhari. Yang macam yang hadis-hadis sahih.
0: Hadis sahih.
1: Okey, itulah antara yang ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan Abu An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Yang itu dipanggil kutub sitah.
0: Maksudnya kutub, hadis-hadis yang
1: Hadis-hadis sahih.
0: Sahih lah.
1: Dan daripada hadis-hadis inilah ada data-data mengenai sirah yang tidak didetailkan dalam Al-Quran. Jadi dia inilah dia bagi
0: pelengkap.
1: Dan ada lagi yang ketiga yang tidak ada dalam hadis, ini riwayat-riwayat. Dia menjadi macam gambar. Sebab kadang-kadang hadis ni dia tak ikut kronologi. Dia akan datang hadis, kan. Tak ada di mana satu. Jadi datanglah riwayat-riwayat, dia panggil Siyar Al-Maghazi. Kan? Maksudnya orang kata riwayat pengriwayatan yang, contohlah kita pergi kedai tadi lah, kan, kita pergi contoh pada bola tu, kan. Orang bercerita begini. Itu riwayat-riwayat. Tapi yang ini yang sahih daripada yang sumber yang dipercayai, dan dia menjadi pelengkap yang apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan dalam hadis. Sirah Al-Maghazi, riwayat-riwayat itu menjadi pelengkap, jadi gam-gam yang menyambung, sebab dia ada kronologi dia. Dia lebih tersusun. Macam sekarang ni kalau kita rujukan sirah sekarang ni, kan, yang moden terkini ni, kalau macam saya guna Ruhaikhul Maktum. Ada juga Lu'lu'i Maknun. Dan ada beberapa rujukan-rujukan sirah yang memang kalau kita baca tu dia dah ada bab. Bab kelahiran, kan, bab yang Rasulullah apa ni berhijrah, kan. Dia sampailah ke peperangan apa semua, kan, disusun dengan begitu telitilah. Dan inilah yang kata menjadi sumber, dia panggil sumber induk dua lah, Quran dengan hadis, tapi dia adalah sumber macam pelengkap. Kepada sumber yang induk tadi. Jadi panggil Siyar Al-Maghazi, itu riwayat-riwayat yang yang disampaikan melalui ialah orang-orang yang cerita-cerita yang disampaikan, tapi yang telah di inilah dibuktikan ni Sahih dan dia.
0: Sahih dan. Ya, sahih. Baiklah Ustazah. Ya. Cukup-cukup jelas sekali yang mana mengenai sumber rujukan sirah sebentar tadi, yang mana jelas bahawa Al-Quran dan hadis merupakan sumber rujukan utama dalam memahami sirah Rasulullah SAW serta panduan terbaik dalam kehidupan seorang Muslim. Semoga kita terus mendekatkan diri dengan Al-Quran, menghayati sunnah Nabi SAW dan mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan kembali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab bersama-sama Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Muhammad Dor. Labuan FM, suara pesir anda.

0: ada persoalan berkenaan hadis, tafsir Al-Quran, munakahat, keliru dengan fiqah, akhlak dan hadis, ikuti soal jawab hukum hakam agama Islam menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, bersiaran setiap hari Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab bersama-sama Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Muhammad Nur yang merupakan Guru Takmir Jabatan Agama Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah Ustazah, mengenali Rasulullah SAW merupakan antara perkara penting ya, selepas kewajipan mengenal Allah SWT dan agamanya. Oleh itu, saya ingin bertanya Ustazah, di antara prinsip-prinsip yang wajib diketahui oleh seseorang hamba setelah kewajipan mengenal Allah dan agama ialah mengenal Rasulullah. Ya, boleh Ustazah terangkan apakah perkara-perkara yang perlu kita ketahui tentang Rasulullah SAW ini?
2: Bak kata pepatah, tak kenal apa kita tak cinta kan.
1: Betul Ustazah.
2: Dan Allah juga berfirman kan dalam surah Ali Imran ayat 31, yang bermaksud katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Macam kalau kita ni betul-betul kita cinta Allah, kita kena ikut Rasulullah. Ha, itulah tanda kecintaan kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan
2: antara prinsip-prinsip ya yang kita kena tahulah kan, tentang Rasulullah SAW apabila kita bercakap mengenai sirah ni kan. Okay, yang pertama mengenai nasab Nabi SAW, keturunan Nabi yang merupakan keturunan yang termulia dari segi nasab dan keturunan dia. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tempat dan

0: tidak mungkin kalau kita tidak belajar sirah, tak mungkin kita akan kenal Rasulullah lah.
1: Betul.
0: Macam kita cakap tadi lah, tak kenal aku tak cinta. Maka kita kena kenal melalui sirah-sirah yang apa ni, sebenarnya benda ni yang saya kata tadi lah, banyak rujukan-rujukan ni kita belajar, dan juga kita boleh berguru lah dengan mereka-mereka yang telah mungkin buat membuat kajian kan, dan juga kira macam pakar lah dalam sirah ini. Dan kerana Rasulullah juga merupakan suri teladan sebagaimana yang Allah firmankan, Rasulullah ialah uswatun hasanatun, dan ini merupakan perkara penting yang kita kena tahu kan, dari segi akhlak baginda kan, dari segi kehidupan baginda yang kita kena ikut ikut. Kita tak boleh ikut orang lain kan, kita kena ikut Rasulullah, dan nak tahu macam mana, kita kena belajar melalui sirah-sirah Nabi SAW. Dan dari segi kewajipan ini, tak mungkin kita boleh kita bawa ya tanpa kita menyelusuri kan sejarah baginda SAW. Dan kalau mungkin kita dulu kita dah belajar pasal kat sekolah kan.
1: Ada.
0: So sekarang ni takkan kita nak berhenti kan. Jadi seolah kita macam tidak update bah, kita tak refresh. Kita punya ingatan-ingatan kita, dan mungkin kita akan tambah lagi sebab makin kita belajar kan. Wish, memang tak habis lah. Sebab setiap perjalanan itu memberi kesan, itu pengajaran kepada kita. Sebab kalau Quran diberi hidayah, hidayah petunjuk melalui kisah-kisah kan, dari segi hadis pula memberi kita motivasi, sumber motivasi untuk kita lebih bersemangat kan. Bila kita tahu Rasulullah, ya Allah, macam mana Rasulullah memperjuangkan kan agama Allah ini sampai kepada kita dah 1400 tahun kan.
1: Ya, betul.
0: Maksud satu perjalanan yang kata kita rasa macam ya Rasulullah dah wafat, tapi dari segi dia punya baginda punya impact dia kepada kesana kepada kita.
1: Betul.
0: InsyaAllah sampai ke akhir hayat lah, sampai ke akhirat lah.
1: Sebenarnya sekarang saya sekarang sudah sedang mengkaji buku yang ditulis oleh Martin Links.
0: Apa tajuk ni?
1: Muhammad. Dia berkisah tentang Nabi Muhammad lah, semua kisah daripada keluarga, daripada politik, ekonomi dia.
0: Alhamdulillah. Itu salah satu cara lah macam mana kita nak terus menyambung kita punya apa ni, pembelajaran kita. Mungkin sekarang ni kita tak masukkanlah, tapi kita beli buku kan. Tapi orang kata benda tu jangan kita berhenti. Apalah, dah belajar dia, dah exam dah dapat A dah kan. Kan dulu UPKK itu sehari kan. Jadi dia kata dari segi itulah kata menjadi kewajipan kita untuk mengetahui sirah baginda
1: SAW. Baiklah, terima kasih Ustazah atas huraian yang sangat jelas dan lengkap berkaitan perkara-perkara yang perlu kita ketahui tentang Rasulullah SAW. Semoga kita membuka hati untuk lebih mengenali baginda, mencontohi akhlaknya yang mulia, serta menambahkan lagi rasa cinta dan kerinduan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustazah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi pelbagai cabang ilmu, ada agama yang sangat luas dan bermanfaat untuk kehidupan seorang Muslim. Jadi sirah mencakupi ilmu yang sangat luas yang merangkumi segala ilmu pengetahuan agama. Jadi boleh Ustazah huraikan apa ilmu pengetahuan agama yang dapat diambil daripada sirah ini?
0: Bila kita sebut pasal sirah kan, dia bukan sekadar sejarah, bukan sekadar cerita. Sebab dalam tu kita, bila kita belajar kan, kita dah akan dapat pelbagai ilmu pengetahuan.
1: Betul.
0: Antaranya ialah ilmu akidah, ilmu ketahui dan mentauhidkan Allah. Sebab bila kita merenung bagaimana Rasulullah bersusah payah kan menyampaikan dakwah, untuk apa? Akidah. Sebab pada bila Rasulullah berada di Mekah tu kan, mula berlaku kesyirikan kan, dan sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah kan. Maksudnya bila di Mekah tu, tengok dari segi Quran pun, dari segi ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pun mesti berkenaan dengan akidah. Sebab itulah perkara pokok ya dalam kehidupan seorang manusia itu. Kita mengenai betul. Akidah iaitu mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan dengan yang lain. Dan itulah ilmu ya, ilmu yang penting sekali iaitu

0: Muta tak akidah macam mana Rasulullah bermatian-matian kan, orang kata dari segi untuk menyebarkan akidah ini kepada umat manusia. Dan yang kedua mengenai hukum, hukum sebab segi bila ada pertanyaan-pertanyaan daripada musyrikin kan, daripada orang Islam sendiri tentang sesuatu isu-isu kan, di situlah dikeluarkan hukum-hukum lah, hukum-hukum mengenai contohlah dari segi bab perkahwinan, bab harta pusaka, berjual beli, merangkumi semualah dari segi ekonominya, muamalatnya sama manusia kan. Dari segi situ adalah mengenai hukum-hukum, contohlah yang hukum wajibnya, yang sunatnya, yang makruhnya apa semua tu kan, yang lima hukum-hukum tu. Jadi melalui sirah lah kita akan belajar tentang hukum-hukum. Kebanyakannya kita belajar dalam sumber yang induk tadi lah, Quran dan juga hadis tu. Dari situlah. Sebab kalau selagi macam sirah ni, dia macam umpam macam ni tau, ulama sirah cakap, dia kulit tu, kulit itu sirah, yang dalam tu Quran. Maksudnya kata kita kena ni dulu lah, kalau nak ni kena kena belajar dulu kulit dia tu, barulah kita boleh faham yang Quran hadis tu. Gitu dia punya analogi,
1: analogi
0: lah
1: dia.
0: Maksudnya kalau tak belajar sirah ni, kemungkinan tu lah macam mana kita nak makan durian contoh kan, kita kena ataupun nak kopi apple ke ataupun dia lah benda yang berkulit tu kan, macam buah tu, anak tak nak kita kena belajar sirah dan kita akan mula memahami Al-Quran dan kita akan memahami hadis tu. Okay, dan yang ketiga ialah mengenai akhlak dan moral. Dan seperti firman Allah tadi lah, Rasulullah merupakan uswatun hasanah kan. Sebab kenapa kadang-kadang kita ini bila kita nak menyelesaikan satu benda kan, kita fikir logik kan. Contoh kan dalam bab yang harta pusaka kan, kenapa kan yang lelaki dapat lebih kan, kenapa perempuan dapat satu per dua je kan dari segi harta pusaka kan. Sebenarnya di situ nak bagitahunya lelaki ni dia tanggungjawab dia besar, tanggungjawab dia kepada contohlah kalau bapa saudara kepada anak-anak saudara dia tu. Tapi kalau perempuan dapat kat dia, dia tak adalah berkaitan dengannya. Tapi kalau lelaki macam Izu kan dapat atas pesaka, bukan semata-mata untuk Izu, tapi Izu kena menanggung tu. Kata anak-anak saudara yang mungkin kematian mak ayah dia kan, jadi tanggungjawab tu besar. That's why di situlah orang kata dia, jangan kita fikir logik. Kadang kita fikir logik akal ni tak akan sampai kepada maksud yang sebenar. Tu kadang-kadang orang kan dia salah faham kan, dia tidak memahami. Dia nampak yang zahir sajalah. Padahal yang orang kata yang ke depan tu kan, sebab Allah mencipta kita, Allah tahu kan. Dan yang keempat ialah ilmu bangunan dan berdakwah kepada Allah SWT. Sebab melalui sirah ini kita akan belajar macam mana Rasulullah menyantuni umat-umat dia lah kan, dari segi nak menyampaikan dakwah itu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan orang kata cara-cara yang tidak kita apa ya, macam kita kadang-kadang kita dakwah ke orang tu bukan senang tu. Contoh kita tahu dia tak semayang kan, so macam mana nak buat? Engkau ni tak semayang masa neraka ke? Kan? Adakah itu yang baik kemah? Ada pun alam macam kau ni ahli syurga kan?
1: Terus, dia balas balik. Dia balas balik.
0: Balas balik. Jadi kadang benda tu tak kena je. Jadi kita tengok macam mana Rasulullah menyampaikan. Sampaikan ketika yang Rasulullah bila dibalingkan dengan apa? Dengan batu apa semua kan?
1: Batu.
0: Sampai malaikat kata ni kan boleh
1: kalau nak apa?
0: Berdarah-darah kan? Rasulullah tak, dia tetap tenang dan dia kata tak apa, umat dia tak tahu. Dia maafkan ya. Itu sampai begitu sekali kan. Kalau macam kita orang bagi sebiji, bagi sebiji.
1: Kan, sudah tak habis.
0: Dari segi kesabaran Rasulullah kan, memang insan yang istimewa yang kita kena lebih kenal baginda kan, menerusi sirah-sirah, menerusi perjalanan kehidupan baginda SAW, yang di mana bila kita dapat menghayati kan, kenapa Rasulullah membuat pertindakan semenikan tu kan, sebab memang Rasulullah ni akan dipandu oleh Allah sebenarnya kan. Rasulullah akan di-guide. Rasulullah kan maksum kan, cuma ada perkara-perkara yang mungkin teguran-teguran daripada Allah yang untuk lebih apa ni bertingkatkan lagi lah dari segi Rasulullah sebagai uswatun hasanatun tu. Dan kita sebagai manusia biasa ni yang memang tak lagi daripada silap dan salah.
1: Silap betul Ustaz.
0: Tapi kita belajar macam mana untuk kita jangan buat dah benda-benda, jangan kita belajar. Maksudnya kata sekali dah terantuk kan, janganlah terantuk kali kedua pula kan. Benjol nanti
1: benjol
0: kan,
1: nanti
0: kan. Nanti kan macam-macam nanti kan.
1: Betul.
0: Jadi belajar melalui sirah Rasulullah itu macam mana Rasulullah menghadapi apa ni cabaran-cabaran kehidupan, ujian-ujian di dunia ni lah. Rasulullah dah lalui dah semua. Cuma kita ni kadang kita rasa ya Allah, ujian ni lah paling besar kan. Kan padahal tak pergi perang pun lagi kan. Berperang dengan nafsu. Peperangan yang orang kata nafsu tu
1: lagi
0: orang kata jihad yang
1: sangat-sangat apa.
0: Yes. Kadang-kadang contoh bangun pagi kan, ya Allah tidur sedap pula, nyaman pula hujan ni kan. Nak bangun subuh tu
1: tarik
0: kan
1: selimut, ya Allah. Tarik selimut balik lah.
0: Jadi kalah dah dengan nafsu. Jadilah. Jadi itulah Rasulullah ini sebagai contoh teladan yang memberi kita sumber inspirasi, memberi kita contoh yang kita kena ikut. Tapi nak kena tu kita kena belajar sirah lah.
1: Betul.
0: Banyak akan membaca cerita-cerita kan.
1: Ya, betul.
0: Sebab semuanya ada dalam sirah. Sebab saya nak ajar kat sini, tak apalah, kena pergi kelas lah. Sebab dia dia merupakan satu
1: dia
0: bab yang panjang lah,
1: sangat luas.
0: Ya, nak cerita tentang kelahiran dia kan. Dan kita ambil dari segi pengajaran tu. Kan, pengajaran. Pengajaran itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita.
1: Baik Ustaz, subhanallah, perbincangan yang mana hari ini sirah Nabi di hati, yang mana mengingatkan kita bahawa kehidupan Rasulullah SAW bukan sekadar sejarah, tetapi penuh dengan orang kata pengajaran dan hikmah yang membimbing kita menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah SWT. Ia juga menjadi tanda bahawa kasih sayang kepada Rasulullah SAW perlu sentiasa subur dalam hati setiap Muslim. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapat perkongsian yang sangat-sangat bermakna berkaitan sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah, apa itu sirah? Inilah yang telah pun dibincangkan. Jadi untuk mendalami lagi sirah ini, bolehlah datang kelas Ustazah sendiri sebagai panduan untuk kita lebih mengenali Nabi baginda, meneladani akhlaknya serta mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Ustazah Azlina binti Muhammad Nor kerana perkongsian yang cukup-cukup menarik pada hari ini. Semoga segala ilmu yang dikongsikan memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi peringatan juga agar kita sentiasa mencintai Rasulullah SAW dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan topik yang tidak kurang menariknya juga. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqomah meneladani Rasulullah SAW dan mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak, insyaAllah. Baiklah, seperti biasa pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, Saya Ingin Belanja Anda Semua, lagu daripada Six Sen, Rasulullah.

0: Eh Syafiq, kau tutup air masa cuci pinggan tadi ke? Kenapalah kedekut sangat dengan air tu, ha?
1: Eh, bukan kedekut bro, tapi berjimat. Air tu sumber penting. Ha, kalau kita biar je mengalir macam tu, membasir namanya. Kita kenalah jaga alam sekitar, bukan setakat jaga bilik air je.
0: Alamak, cerasa pula. Ha. Tapi betul jugalah. Ha, rumah kita pun tak asingkan sampah lagi. Patutkah kita mulakan?
1: Ha, itulah aku nak ajak kau buat ni. Senang je. Asingkan plastik, kertas dan sisa makanan.
0: Baik. Ha,
1: sikit-sikit pun dah membantu kurangkan sisa ke tapak perpusan.
0: Ha, kalau macam tu, lepas ni aku printkan label tong sampah. Kita buat ikut warna. Betul. Macam kat mall tu.
1: Ha, bagus-bagus. Dan jangan lupa tutup lampu bila tak guna.
0: Baik.
1: Ha, cabut plug. Ha, boleh jimat elektrik. Semua ni kecil je, tapi impaknya cukup besar.
0: Fuh, lepas ni aku rasa macam nak jadi green ambassador pula kat ofis.
1: Ha.
0: Eh Syafiq, ha, kalau semua orang buat sikit seorang, mesti alam pun lebih sehat kan?
1: Ha, betul tu Zari. Jaga alam sekitar bukan kerja satu pihak je.
0: Baik.
1: Kita semua ada peranan. Jadi kita mulakan dari rumah, dari diri kita sendiri.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Museum Labuan. Museum Labuan merupakan salah satu tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Museum ini memaparkan pelbagai maklumat mengenai sejarah, budaya dan perkembangan Labuan dari zaman dahulu hingga kini. Di dalam museum ini, pengunjung boleh melihat pelbagai koleksi artifak lama, gambar sejarah serta bahan pameran yang menceritakan kehidupan masyarakat tempat. Selain itu, terdapat juga maklumat tentang pemerintahan kolonial dan peristiwa penting seperti World War II yang memberi kesan kepada perkembangan Labuan. Museum ini bukan sahaja menjadi tempat pembelajaran sejarah, malah sesuai dikunjungi oleh pelancong dan pelajar yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang warisan serta latar belakang Pulau Labuan. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: On Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi juga. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, minat lah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahitlah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Boleh beg lah, ada koyak sikit lah ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4:30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang RM10, ada yang RM5. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas Pasar Lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on Air.

0: Pernah ditahan dalam satu operasi GIM Labuan. Latih amal kecemasan aerodrome di lapangan terbang Labuan tingkat kesiapsiagaan. Berita sepenuhnya. Seramai 13 pendatang tanpa izin parti warga Filipina ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Labuan baru-baru ini. Operasi dikenali sebagai Ops Bersama itu diketuai Timbalan Penolong Pengarah Immigration TPPI Azizan Ma Samali melibatkan 8 pegawai penguatkuasa GIM Labuan dengan kerjasama 5 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara GPN Labuan. Dalam operasi berkenaan, seramai 34 individu terdiri daripada warga tempatan dan warga asing telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati 12 lelaki dan seorang wanita warga Filipina gagal mengemukakan dokumen perjalanan serta pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Kesemua tahanan ditempatkan di IPD Labuan dan Depot Immigration Labuan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sementara itu, 3 wanita warga Filipina dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Seksyen Labuan selepas mengaku bersalah tinggal dan berada di wilayah ini tanpa pas yang sah. Tertuduh berusia antara 18 hingga 46 tahun itu didakwa mengikuti Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Proceding pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Immigration Labuan, Pegawai Immigration Tinggi Sharlela Samsudin di hadapan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fung. Dalam pada itu, GIM Labuan menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana warga asing yang memasuki dan tinggal di negara ini tanpa dokumen perjalanan serta pas yang sah. Menurut jabatan itu, tindakan tegas turut akan diambil terhadap majikan dan pemilik premis yang menggaji warga asing tanpa dokumen sah mengikut Seksyen 55B Akta Immigration 1959 Palang 63. Dalam perkembangan lain, Unit Integriti Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan menganjurkan program sinergi integriti, pemantapan accountability dan pencegahan rasuah dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Labuan. Program itu diadakan bagi memperkukuh budaya integriti serta meningkatkan kesedaran berkaitan pencegahan rasuah dalam kalangan warga jemputan. Di samping memberi pendedahan mengenai kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, selain meningkatkan kefahaman berkaitan kewajipan melaporkan rasuah seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 25 Akta tersebut. Program itu turut memberi penekanan terhadap aspek perlindungan kepada pemberi maklumat sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan accountability dalam perkhidmatan awam. Hadir sama pada program itu, Pengarah GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi dan Timbalan Pengarah SPRM Labuan Augustin S. Manson. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan mempergiatkan Ops Tiris 4.0 bersepadu sebagai langkah tegas membenteras ketirisan serta penyelewengan diesel bersubsidi di sekitar Labuan. Operasi penguatkuasaan itu melibatkan pemeriksaan di kawasan perairan membabitkan kapal-kapal bangkering serta pemantauan di daratan termasuk stesen minyak dan premis perucitan. KPDN Labuan memaklumkan fokus utama operasi adalah bagi memastikan aktiviti penyimpanan, pemindahan dan penggunaan barang-barang kawalan berjadual mematuhi undang-undang serta tidak disalahgunakan untuk tujuan penyelewengan atau penyeludupan. Pelaksanaan operasi itu turut melibatkan kerjasama strategik bersama agensi penguatkuasaan lain dalam usaha memperkukuh kawalan rantaian pengedaran diesel bersubsidi. Sepanjang pemeriksaan dijalankan, tahap pemantauan peniaga dilaporkan memuaskan dan sebarang tindakan kes diambil. Kabinet Labuan turut memaklumkan tiada aduan pengguna diterima sepanjang operasi berlangsung.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Malaysia Airport melaksanakan latih amal kecemasan Aerodrome AEX di lapangan terbang Labuan semalam. Latihan itu dilaksanakan bagi memastikan tahap kesiapsiagaan operasi lapangan terbang berkenaan berada pada tahap piawaian keselamatan antarabangsa. Di samping menilai keberkesanan pelan tindak balas kecemasan lapangan terbang AEP serta menguji tahap koordinasi antara agensi-agensi terlibat dalam pengurusan insiden kecemasan penerbangan. Dalam pada itu, latihan berskala penuh itu mensimulasikan beberapa senario kecemasan melibatkan insiden pesawat terhempas di luar kawasan lapangan terbang, ancaman bom serta pelanggaran burung ketika fasa pendaratan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, latihan berskala penuh itu melibatkan lebih 300 pegawai daripada pelbagai agensi keselamatan, perubatan, maritim dan penyelamat. Menurut beliau, latihan berkenaan merangkumi operasi mencari dan menyelamat, pemadaman kebakaran, pengurusan ancaman bom, rawatan kecemasan mangsa serta kawalan di lokasi kejadian.
3: Untuk kita mengeratkan lagi persefahaman dan kerjasama dan koordinasi di antara agensi-agensi yang saya nyatakan tadi, lebih kurang dalam 30 lebih agensi di Labuan. Dan yang ketiga adalah memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi untuk kita memastikan dalam menangani insiden yang berlaku inilah.
0: Beliau berkata Pantai Negalang dipilih sebagai lokasi simulasi kerana berada dalam laluan penerbangan sebenar atau flight path sebelum pesawat mendarat di lapangan terbang Labuan. Latihan selama 2 jam itu bermula jam 8 pagi dan berakhir kira-kira 10.15 pagi.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
6: Labuan FM, suara pesisiran anda, masih bertemankan saya DJ Izu di 103.7 dan juga 89.4 MHz, menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, saya ingin kongsikan info sukan untuk petang ini. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Syahrom dan Datuk Muhammad Hazul Hasni Awang menghadirkan podium berganda buat Malaysia apabila masing-masing meraih pingat perak dan gangsa acara Keirin pada Kejohanan Jepun Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun hari ini. Syah Firdaus tampil dengan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Hazul Hasni sekali lagi membuktikan sentuhannya di pentas antarabangsa bila melengkapkan podium di kedudukan ketiga. Baiklah, pingat emas menjadi milik pelumba tuan rumah Kayat Ota yang berjaya memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menjuari perlumbaan akhir. Kejayaan itu menjadi tonik penting buat skuad berbasikal trek negara selepas aksi hambar dalam acara pecut semalam apabila wakil negara gagal melepasi kelompok 8 terbaik. Namun Syah Firdaus dan Hazul Hasni bangkit memperagakan aksi lebih agresif dan konsisten dalam acara Keirin dengan kedua-dua pelumba negara berjaya mengekalkan rentak kompetitif sejak pusingan awal perlumbaan, yang mana pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini, termasuk Sukan Commonwealth dan juga Sukan Asia. Baiklah, itu dahulu untuk info sukan petang ini. Jangan ke mana-mana, pukul 6 petang nanti kita akan menjengah ke ruangan nurani, ruangan yang akan menenangkan hati kita dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Lawan FM, suara pesisir anda.

bumi ternyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sihatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijri adalah pada pukul 6.27 minit petang. Ambillah kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan pada tepat waktu, penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Labuan FM, suara pesisir anda untuk maklumat dan juga hiburan terbaik.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Dalam pandangan sekalian, dalam kehidupan setiap manusia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesenangan. Namun yang membedakan bukan pada ujian, tapi bagaimana kita menghadapinya. Sabar bukan berarti lemah. Sabar adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Sabar bukan bermaksud berdiam diri tanpa usaha, tetapi menahan diri daripada keluh kesah dan terus teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman masih surah Al-Baqarah ayat 153 ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sekarang pendengar sekalian, ayat ini menunjukkan bahawa sabar bukan sekadar sikap tetapi jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah separuh daripada iman. Ini kerana iman memerlukan keteguhan dalam menghadapi ujian dan juga ketaatan. Sampai sekalian, sabar menjaga hati dari kecewa. Sabar juga menjaga lidah dari keluhan. Sabar menjaga iman dari goyah. Dalam sabar ada kekuatan. Dalam sabar ada ganjaran. Justru belajarlah untuk bersabar dalam setiap keadaan. Kerana disitulah terletaknya pertolongan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Suratul Kahfi ayat 41 sehingga ayat 54.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Nurani di Labuan FM.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, ruangan Nurani kini melabuhkan tirainya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, selepas ini seperti biasa saya akan sambung siar ke Nasional FM bersama-sama rakan penyampai di sana. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Oleh itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Awi Rafael, Hanya Tuhan Yang Tahu Setiap Lagu Ada Cerita. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95, Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

0: Pilihan untuk kami.
1: Assalamualaikum, selamat malam ya. Kembali bersiaran bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Ha, untuk teman-teman kita yang mendengar, masih lagi dalam kenderaan Intan, memandu pulang ya. Mungkin jumlah kenderaan agak banyak biasalah, yeah, pada waktu itu puncak di sebelah petang, di sebelah malam. Berhati-hatilah ketika anda sedang memandu.
2: Betul, ingat orang tersayang, tengok kiri kanan kan, bagi lampu isyarat yang betul untuk kita masuk simpang dan sebagainya.
1: Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi untuk panduan anda akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.20 malam. Teruskan bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri, dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ini alah tak ada apa pun, kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran Jakim Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutlah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

0: يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu dengan sombong takbur menolaknya sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM.
2: Geng Kakak Petang.
1: Iya. Kepada anda yang mungkin sedang menggunakan internet kan, sebab kadang-kadang kita nak mencari maklumat, Intan. Betul. Kadang-kadang kita nak menengok-nengok apa yang dikongsikan oleh orang lain, terutama dekat aplikasi TikTok, nak mencari peluang.
2: Mencari peluang, mencari maklumat terkini,
1: mencari barang pun ya juga.
2: Ya juga.
1: Tapi kena berhati-hatilah.
2: Betul.
1: Dan kita juga yang mana suka menulis, meluahkan isi hati, kan kena gunakannya dengan cara yang betul. Jangan melukakan hati orang lain.
2: Betul.
1: Elakkan memfitnah dan sebagainya.
2: Kita guna

0: kesempatan untuk berkongsi pendapat, berkongsi ilmu. Kan kita sharing-sharing tu semua.
1: Sharing is caring, Ma.
0: Sharing is caring. Jadi gunakan untuk maklumat-maklumat yang baik untuk kongsi bersama, dapatlah pahala.
1: Betul lah kan. Selain itu juga elaklah membincangkan isu-isu yang sensitif, ya, yang boleh menimbulkan keresahan di kalangan rakan-rakan kita yang berkawan dengan kita dekat media sosial. Sebab kadang-kadang kita ni mengikut emosi sikit lah.
0: Kadang-kadang kita kongsi maklumat yang tak sahih lagi.
1: Betul.
0: Boleh membuatkan orang panik. Kan susah.
1: Ya, dan selain itu juga kita tidak disarankan untuk apa orang kata, mengikut emosi menulis berkenaan dengan 3R. Itu perlu dielakkan.
0: Betul.
1: Ya. Dan bukan itu saja. Bergaduh pun ya juga kat media sosial ni.
0: Boleh juga.
1: Saya rasa saya betul, Intan rasa Intan betul. Akhirnya
0: tak betul semuanya.
1: Tak betul. Menyebabkan kita rasa tertekan.
0: Tertekan perasaan, terganggu kan. Jadi hubungan sesama sendiri macam tak bagus kan. Kena tak cantik tu.
1: Dekat media sosial ni sebenarnya lah kan, tak ada yang betul, tak ada yang salah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita ni bergaduh pasal orang, itu perlu dielakkan.
0: Hati-hatilah.
1: Ya, dan orang kata apa, kita berikanlah harapan, bukannya kecaman. Ya, itu yang sebaiknya lah.
0: Berbincang dengan cara yang baik. Kan, itu caranya.
1: Baiklah, selepas ini rakan kami Mama AJ
0: akan menemani anda dengan rangkaian lagu-lagu terbaik
1: 8 malam ini, ya. Baiklah, kami nak mengundurkan diri. Sebelum itu, kami berdua nak mengucapkan selamat hari guru. Tadi kita dah bincangkan luahan kakak abang kan, Intan kan.
0: Betul.
1: Banyak respon yang kita terima.
0: Seronok diorang menghargai guru mereka, kenangan yang ada kan.
1: Kita pun rasa teruja juga. Terima kasih kepada semua warga guru, warga pendidik lah. Baik, saya Lin Zainul,
0: Intan,
1: kita jumpa lagi minggu hadapan,
0: insyaAllah. Tapi dengan orang lain.
1: Iya, dengan orang yang berbeda-beda gitu.
0: Tapi geng kakak petang tetap ada 4 hingga 8 malam.
1: Baiklah.

0: Just the way you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang, Intan dan juga Lee Zainul, yang telah mewarnai anda dengan Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dengan tajuk itu, pembuka bagi Nasional Malam daripada Bruno Mars, Just The Way You Are. Kadang-kadang kita ni sibuk lah nak jadi macam orang lain sampai terlupa sebenarnya diri kita ni adalah sangat istimewa. Sebenarnya seseorang tu tak perlulah menjadi istimewa untuk disayangi. Apa yang paling penting, sebenarnya mata-mata tahu. Saya faham kadang-kadang orang memandang dari segi kecantikan ataupun dari segi ketampanan. Sebenarnya bukan itu. Sayangi diri anda seadanya. Jadi je diri sendiri tu. Kerana kecantikan ataupun ketampanan yang sebenarnya bukan hanya pada rupa, tetapi pada cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Pada masa yang sama, bila kita menghargai diri sendiri, automatik aura tu akan terpantul kepada orang yang melihat kita. Jadi terus setia, percaya kepada diri sendiri bersama dengan AJ di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sindiket penipuan online antarabangsa lumpuh 187 warga asing ditahan. Sindiket penipuan dalam talian rangkaian antarabangsa berjaya dilumpuhkan manakala 187 warga asing ditahan menerusi Op Teguh 2.0 yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial iaitu JSJK Bukit Amanah pada 6 hingga 7 Mei lalu. Serbuan di 46 lokasi termasuk kondominium mewah sekitar Lembah Kelang, 129 warga Cina, 23 warga tempatan serta warga Jepun, Vietnam, Indonesia, 151 lelaki dan 36 wanita disyaki terlibat. Sindiket jalankan calling center, love scam, perjudian dalam talian dan penipuan pelaburan menggunakan platform digital. Rampasan bernilai 57.68 juta ringgit termasuk 3 hartanah, 20 kenderaan mewah, jam tangan, barang kemas, gold bar, 556 peranti, wang tunai dan aset kripto. Seterusnya, kaunter permit khas di sale akan dibuka di 4 lokasi. Bermula 19 Mei, kaunter permit khas di sale akan dibuka di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei. Susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekincan. Langkah itu memudahkan pesawah dan pemilik jentera memohon permit terus kepada pihak berkaitan. Kaunter dikendalikan kawasan pembangunan pertanian bersepadu Barat Laut Selangor yang mana permohonan dinilai manual mengikut kes untuk elak ketirisan diesel. Krisis bekalan diesel mengancam keterjaminan makanan. Kuota 20 liter jauh dari keperluan menuai sekitar 200 liter sehari. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di mana tu? Di Nasional Malam. Nasional Malam, 8 malam.

0: 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
2: Baik sahabat semua, sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan haji 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
3: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-29 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 15 Mei 2026 bersama 27 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antara bangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbang pertama KT088 dengan pesawat SV5003 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 15 Mei 2026, dijangkakan tiba dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.56 pagi 15 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.56 pagi 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT089 dengan pesawat MH8166 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.50 pagi 15 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.51 pagi 15 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.51 tengah hari 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT090 dengan pesawat SV5017 muatan seramai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.34 petang 15 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 15 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 16 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT087 dengan pesawat MH8164 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.59 petang 15 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10 malam 15 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3 pagi 16 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT091J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 142 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.10 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.10 tengah malam 16 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 16 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT091P dengan pesawat MH8425 muatan seramai 142 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.10 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.10 tengah malam 16 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 16 Mei 2026. Jemaah haji dari KT091J dan KT091P akan melepas dengan pesawat MH8170 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.10 pagi 16 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.05 pagi 16 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.05 tengah hari 16 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hari awal, iaitu 2 jam dari waktu melapor diri, dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menakibkan penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, cairan rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa cadangan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan beg masing-masing mempunyai dana yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamuhi sepang muka kaum terhad sempena musim haji ini, di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi ulangan jari, pendaftaran fee syarat dan dari debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk makluman pendengar, sesi melepas kait sepang juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran solidial, pembukaan akaun serta perkhidmatan pengeluaran luar negara kad jadi Bank Islam. Jika terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, maka bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Kontak Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufu Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cimalik melaporkan dari Bilik Maklumat Fasih Sesyen melepas kait sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada ini.
4: National FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan? Kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang. Maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, tepat 8.33 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Nasional FM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang nak tanya satu soalan yang ramai orang selalu salah label. Bila kita rasa tak larat, tak fokus ataupun cepat melenting, adakah itu tanda kita malas atau itu tanda badan kita ni sedang minta untuk rehat? Sebab kadang-kadang kita bukan kurang semangat, kita cuma terlebih paksa. Hari ini Abang Bat nak bagi 3 tanda jelas yang

0: habis-habis. Analogi dia macam telefon. Bukan sebab telefon tu teruk, telefon tu tak bagus, bukan. Tapi bila kita terlalu banyak menggunakan telefon tapi charge sekejap-sekejap, maka sebab itulah telefon tu meragam. So sama juga macam kita. Yang kedua adalah emosi. Itu kata kuncinya. Benda kecil pun cepat terasa. Orang tanya sikit, kita rasa macam kena serang. Kita rasa orang perli. Kita jadi cepat sinis, cepat tegang, cepat hilang sabar. Ini penting sebab dalam data tinjauan kesihatan Malaysia, gejala kemurungan dalam kalangan orang dewasa memang wujud. Dan ia bukan perkara remeh untuk dipendam. Sebab bila emosi mula tak stabil, itu isyarat kita perlukan rehat yang betul dan cara urus tekanan yang lebih sihat. Bukan sekadar paksa diri untuk jadi lagi kuat. Kadang-kadang ego menyebabkan kita ini rasa macam tak apa, aku kena lagi kuat, aku kena lebih berkuat untuk berjuang. Sedangkan badan menuntut untuk kita rehat. Contoh mudah, kalau anda perasan yang anda makin mudah meletup, orang panggil bebai, jangan terus kata diri ni lemah. Tanya soalan yang lebih adil, iaitu bila kali terakhir aku benar-benar rehat? Gitu. Yang ketiga adalah prestasi. Dia macam ni, kerja yang biasanya senang tiba-tiba jadi berat. Fokus jadi cepat hilang. Ataupun banyak kita buat silap-silap kecil. Lepas tu kita mula label diri kita. Aku ni memang tak bagus lah. Aku ni memang dah tak sesuai lah dengan kerja yang aku buat ni. Mungkin ni tanda-tanda yang aku dah tak mampu untuk lakukan. Padahal kadang-kadang masalahnya bukan sebab kebolehan kita. Masalahnya tentang pemulihan. Bukan kebolehan. Pemulihan kita tak cukup. Menariknya adalah kajian tentang rehat pendek ataupun micro breaks menunjukkan rehat pendek atau rehat ringkas di tengah kerja boleh bantu kesejahteraan, seperti menyebabkan kita rasa segar, menyebabkan kita kurang letih dan boleh menyokong prestasi kita, insya-Allah. Maknanya apa? Maknanya rehat bukan musuh produktiviti. Rehat itu sebahagian daripada produktiviti. Analogi dia macam kita ini pemandu jarak jauh contoh, kalau asyik tekan minyak tak berhenti-henti, bukan kita akan sampai cepat tau, tapi enjin yang akan cepat rosak. Betul? Jadi lakukan yang terbaik, insyaAllah. Moga kita mendapat hasil yang terbaik. Cuba dengar Bambat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Beku dari Koeks menemani anda pada waktu ini. Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam, yang mana saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan semestinya di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0 akan mula menemani anda di jam yang kedua nanti sehinggalah di jam yang terakhir. Jadi pastikan anda terus setia, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Mengenai lagu itu tadi, Beku, ia mengenai seseorang yang memendam rasa kecewa dan akhirnya menjadi beku terhadap perasaan sendiri. Jadi ianya menggambarkan keadaan hati yang penat, yang mana sukar meluahkan emosi dan cuba kuat walaupun sebenarnya sedang terluka. Jadi diharapkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, mungkin ada beberapa sahabat kita yang sedang terluka ataupun sedang merindui, tertekan. Jadi jika anda ada masalah, kongsikan masalah anda tu, luahkan kepada orang yang anda percaya, contoh sahabat baik ataupun ahli keluarga. Bukan apa sebabnya AJ risau ianya boleh membebankan diri anda. Walaupun orang yang mendengar tu tak dapat menyelesaikan, tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban di dalam jiwa anda. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Final FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Kerana selepas itu, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Lagu siapalah yang akan menemani anda? Jadi anda yang mewarnai malam pada edisi hari ini, 15 Mei 2026. Terus setia, terus lekat, rapat bertemankan AJ semestinya di Nasional Malam.
3: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

9.18 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasura Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda bertemankan saya, AJ Alajalani, di sini akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan pada waktu ini, di jam inilah, pilihan bersama 2.0 akan mewarnai malam anda. Pilihan daripada anda sendiri. Jadi siapakah yang menjadi pilihan pada malam ini? Pastikan anda terus setia. InsyaAllah AJ akan sebutkan nama-nama beliau. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei. Oh, sahabat kita, terima kasih banyak kerana memilih National FM Radio Malaysia sebagai pilihan. Dengan ucapan lagu yang penuh nostalgia, terus layan Nasional Malam. Terima kasih Ahmad Suhaili. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey ke tu? Kalau okey, bagi komen cap jempol. Good macam tu. Bagus. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Antaranya kita ada, Johor FM official. Awak tak live lagi ke? Kemudian kita ada Arif, JJ, Siti Kasturi. Wow. Ramai yang bagi cap jempol. Very good. Bagus. Rohani Wani, Jimat Tuan Tuah Toyota, JJ, Siti Kasturi, Syahrul, Teacher Mary, Ili, M. Subat. Siapa lagi yang menemani AJ? Syahrul, terima kasih banyak-banyak. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Terus setia, okey? Cik Puan Niza juga turut menemani saya. Rider, Arif, siapa lagi tu sebentar? JJ, untuk pilihan bersama 2.0 ni sebenarnya bermula 9 pagi tadi sehinggalah 1.30 hari melalui muka buku, yang mana admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan anda perlulah memberi komen terhadap poster tersebut. DJ yang bertugas hari ini, AJ, akan memilih berdasarkan komen-komen yang anda telah berikan. Dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan 2 buah lagu, dan saya akan memilih salah satu lagu daripada pilihan anda. Okey, jadi untuk live TikTok pada waktu ini, kita berinteraksi, kita berkongsi cerita. Dan untuk permintaan lagu, hanya di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Jadi saya harap JJ, awak terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ni, okey? Dan besok malam, setiap malam sebenarnya, semestinya di Nasional Malam, pilihan bersama 2.0 sentiasa ada. Jadi mungkin tak dapat edisi hari ini, besok awak boleh buat pilihan bersama 2.0. Okey, JJ? Jangan bersedih tau, okey? Baik, kita terus berhibur lagi di dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Zainab Hussein dengan ucapan salam ceria. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu. Seterusnya permintaan daripada Sumandak Sabar, Ita Rozaya, Sumandak Tuaran Nasabah. Beliau inginkan lagu daripada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nasri Nasar. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Rami Sarif dan juga Shima, Kita Insan Biasa. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.

mencintai seseorang, kadang-kadang kita risau diri kita ini tidak sempurna. Tapi sebenarnya, jadilah diri sendiri. Jika seseorang itu mencintai anda, dia akan mencintai sepenuh hati mereka. Bila anda mempercayai diri sendiri dan jadi diri sendiri, secara automatiknya orang yang mencintai anda itu akan terima anda seadanya. Jadi, tak perlu berubah. Teruskan dengan diri anda sendiri, dan orang yang betul-betul setia dengan kita adalah orang yang akan susah senang bersama dengan kita. Ini lagi satu perkara yang ingin saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang kita sibuk mencari orang lain, tapi kita tak sedar sebenarnya orang yang setia bersama dengan kita inilah yang patut kita menyayangi, memahami beliau. Contoh macam pasangan kita kan, kekasih kita. Kita rasa kita kita boleh dapat kot yang lagi baik, tapi kita tak sedar sebenarnya yang bersama dengan kita ni dah adalah yang terbaik kerana dia menerima kita seadanya. Jadi hargailah pasangan hidup anda masing-masing. Dan nak mungkin hari ni hari Jumaat kan, besok hari Sabtu, Ahad, masa yang terluang untuk anda bersama dengan orang yang tersayang. Diharapkan malam ini semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0, dan lagu-lagu yang anda dengar mungkin akan mengganggu sedikit emosi anda, membuatkan anda ingin terbang melayang ataupun membuatkan anda ingin nyanyi bersama, berdansa bersama, kadang-kadang membuatkan anda turut menangis. Itulah kekuatannya dalam makna Nasional Malam, kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM yang pada waktu ini pelbagai emosi yang kita akan raikan, sedih, gembira, ketawa, bersemangat, semuanya ada. Jadi diharapkan terus setia, terus lekat bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Nilai Cintamu. Terus setia bersama dengan AJ di mana tu? Nasional Malam.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

kalau perhati komen-komen di live TikTok, pada waktu ini ramai yang memberi komen sedang berdansa. Itulah dia, dalam pilihan bersama 20.0, ada yang boleh menari bila mendengarkan lagu-lagu. Ada yang cakap, dah lama tak dengar lagu ni ya. Itu dia, pilihan bersama 20.0 ni adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Tengok komen-komen tadi, maksudnya terhibur lah ya. Oh, ada yang melompat juga. Ya Allah, baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Ash, kita ada Melati, Kai Syahrul. Terima kasih atas pemberian pengumuman rezeki. Seterusnya kita ada Ucu Acam juga. Kita ada Kai Syahrul. Siapa lagi sebentar? Sapiah Podin turut menemani saya. Anambai Duri. Siapa lagi? Only One. Abby Hashim juga turut menemani saya. Ili, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Tapi sebelum tu, lagu itu tadi, Billie Jean, nyanyian Michael Jackson, adalah permintaan daripada Simon Pernah di sini. Semua terhibur kan? Nah, tengok komen-komen semua berdansa. Terhibur lah tu, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini daripada Eliana. Beliau inginkan lagu Diriku Tapak Sulaiman, permintaan daripada sahabat kita Nora Shikin. Ada tak tu tengah mendengarkan Nasional Malam ke pada waktu ini? Kalau dia tak ada, ajiran ke, sahabat ke, atau saudara mara, bagi tahu. Lagu dia dah keluar dah, alhamdulillah. Ini dia, Diriku Tapak Sulaiman, khas untuk anda semestinya. Pilihan bersama 20.0. Sebentar lagi saya akan berkongsi info terus dengan anda. Okey, terus setiap bersama dengan AJ.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ Dina Sonar Malam 10.27 minit malam pada waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pakcik Aziz Man dengan ucapan selamat malam, selamat kembali bertugas AJ Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Pakcik Aziz Man. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ, Princess Sue, salam Jumaat untuk Mama AJ, selamat malam untuk semua, happy selalu. Terima kasih Princess Sue. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Siti Salwa, halo, selamat malam. Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik untuk Nasional Malam bersama dengan keluarga lepak santai dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Mantap perkongsian info terkini dan lagu-lagu terbaik. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anda semua juga, Lina Roslinda, sejuk malam ni sebab satu hari hujan sambil baring-baring dengan pilihan bersama 20.00. Wow, mesti layan ya Lina Roslinda. Layan pula lagu-lagu yang tengah meruntun jiwa, sejuk-sejuk kan. Oh, seronok. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ, Nasri Nasar, salam untuk semua sahabat setia Nasional FM. Moga dalam keadaan yang terbaik dan sihat ceria selalu. Seterusnya kita ada Noxy Moxes. Nikmas juga turut menemani saya. Zainab Hussein. Kita ada siapa lagi ni? Ita Rozaya Sumanda dari Sabah. Sumanda sabar. Amboi, dia kongsikan makanan lah dengan kita. Aisyah awak ni. Baik, seterusnya siapa lagi? Marfuah Parlan juga turut menemani saya. Hida Mulyani dari Batu Pahat Johor. Terima kasih menemani saya. Muhammad Azharun. Kita ada Sadin. Ah, sebut nama Sadin ni kan. Di live TikTok sahabat-sahabat kita. Terus tiba-tiba nak makan roti canai dengan sambal Sadin lah, nak makan nasi dengan Sadin lah. Oh, nama awak memainkan peranan yang penting pada malam ni. Nak pula cuaca sejuk kan, saya rasa elok awak tukar nama ni Sadin. Seterusnya siapa lagi? Aran Ahram bin Ahmanal juga turut menemani saya. Ita Chod, Ahmad Suhaili. Seterusnya kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mistik juga turut menemani saya dengan ucapan semoga isteri tersayang saya Safa Kringkas dan sahabat-sahabat semua terus setia dan terus terhibur. Baik, terima kasih. Nenek Ani juga turut menemani saya. Terima kasih kepada semua sahabat yang menemani saya juga di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Oh, lapar bila saya sebut nama sahabat kita tadi, terus lapar. Sabar yes ya. Baik, Syahama juga turut menemani saya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Baik, terima kasih Ash atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Pilihan ini datangnya daripada sahabat kita Ila Hidayah dari Kuantan Pahang untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ai, risau pula AJ. Jangan awak resah pula malam ni bila mendengarkan lagu ini. Kita nak santai-santai je malam ni. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syamwira dari Sungai Petani. Beliau ingatkan lagu daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Takkan semua terhibur, okey?

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

itu dia tadi dalam diam permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang terakhir ini di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan semuanya terhibur. Ada lagi banyak lagi lagu yang akan menghiburkan anda. Permintaan dalam pilihan bersama 2.0. Nantikan siapakah gerangan yang akan AJ sebutkan namanya. Tunggu. Baik, kadang-kadang orang yang paling banyak terluka ialah orang yang paling banyak diam. Dia senyum, dia ketawa, dia layan je semua orang macam biasa je. Tapi sebenarnya dalam hati hanya dia tahu apa yang sedang dia pendamkan. Kiranya dalam diam ada rindu yang tak terluah, ada kecewa yang tak mampu dicerita, dan ada air mata yang jatuh tanpa siapa yang nampak. Untuk anda yang sedang melalui fasa itu pada malam ini, jangan pendam semuanya seorang diri. Tak semua luka perlu disimpan terlalu lama. Ada masanya hati kita ni juga perlukan ruang untuk sembuh. Apapun yang anda sedang rasa pada malam ini, semoga anda dipermudahkan segala urusannya, dan semoga lagu-lagu pada malam ini dapat mengubati kelukaan anda itu. Yang paling penting, senjata yang paling penting, seperti selalu AJ akan ingatkan, doa itu merupakan satu senjata yang paling penting untuk tenteramkan hati dan jiwa kita. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Permintaan ini datangnya daripada Lin Roslinda dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur. Berikan lagu daripada Eli Mazlin, Janji Kekasih. Seterusnya, lagu permintaan daripada Nenek Ani, Aku Bukan Jodohnya. Nyanyian Tri Suaka akan terus menemani anda. Di

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai radio pilihan anda. Sebentar saja lagi Aizat Azam akan menemani anda di Geng Burung Hantu. Jadi tugas AJ sampai di sini saja. Diharapkan anda semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0. InsyaAllah ada jodoh, kita bertemu lagi semestinya di Nasional Malam. Dan AJ undur diri dahululah ya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menemani saya di media sosial pada masa yang sama berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Ya Allah, semoga anda murah rezeki, sihat selalu, diberi kesihatan. Baik, AJ ini mengundur diri. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Asal

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa dihati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ya amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai pembantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan batu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Wah, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada cadangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen ya, di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattah, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru, TV OK membawakan.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan Guru Biasa. Ahad, 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih, wahai Guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus terhadap perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM sentiasa.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulang kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

berjalan, bergemer suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

kegemaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan yang pada waktu ini, panggilan yang misteri, ha, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai scammer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian, kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini afiatkanlah aku, warzuqni dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-450, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allah maghfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allah maghfirli? Allah maghfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa, di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak, wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah hampiri jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio. Temankan saya sehingga ke waktu ini, dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتهن yang mensyariatkan suruh azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Lapuan FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Lamar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami selama pagi ini. Seperti biasa, Lamar FM bersiaran untuk edisi hari ini, 16 Mei 2026. Okey, pastinya hari ini hari yang cukup indah untuk kita semua. Okey, hujung minggu. Okey, jadi terima kasih kerana memilih siaran kami. Jadi teruskan bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dan juga pastinya banyak pengisian menarik dan juga lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan siaran Lamar FM menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4. Jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okay? Seperti biasa, nanti ada perkongsian berita pilihan SB dan juga perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamar FM. Saya akan kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybih al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasid. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, pemelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda yang baru saja mendengarkan. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Okay? Jadi semoga pagi ini anda terus ceria dan juga setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Okay? Apa perancangan anda hari ini? Mungkin ada yang merancang nak orang kata meluangkan masa ya bersama-sama dengan keluarga. Ada juga yang mungkin merancang untuk me time katanya. Bersama-sama dengan diri sendiri kan, tak nak keluar ke mana-mana. Okey, apa jua perancangan anda, semoga dipermudahkan untuk hari ini. Okey, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Pandu selamat, pandu cermat, jiwa selamat. Okey, pandu dengan keadaan yang baik-baik saja ya. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali selepas ini dengan perkongsian berita pilihan SP tepat jam 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Kamu tahu ni Fahan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sedang membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya mencerahkan pagi anda dengan perkongsian berita pilihan SP untuk edisi hari ini 16 Mei 2026. Kita mulakan dengan tajuk OP bersama Jim JPN, 13 parti warga Filipina ditahan. Yang mana 13 warga Filipina ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen diri yang sah dalam operasi penguatkuasaan OP bersama Jabatan Imigresen Malaysia, JIM, dan juga Jabatan Pendaftaran Negara. Yang mana menurut kenyataan JIM Labuan, mereka yang ditahan terdiri daripada 12 lelaki dan seorang wanita di beberapa lokasi sekitar Labuan. Pengarah Imigresen Labuan, Muhammad Rizwan Nawi, berkata kesemua individu yang ditahan didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959/63. Kesemua individu kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dan Depot Imigresen Labuan untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan berasingan, tiga wanita warga Filipina berusia antara 18 hingga 46 tahun telah didakwa di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan tinggal dan berada di Labuan tanpa pas sah. Kesemua tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan melanggar Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959/63 Akta 155 dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Prosiding dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Imigresen Labuan, Pegawai Imigresen Tinggi Sharlila Samsudin, sementara pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fong. Muhammad Rizwan mengulangi komitmen tindakan tegas terhadap mana-mana warga asing yang tinggal tanpa pasah serta majikan atau pemilik premis yang menggaji pendatang asing tanpa izin. Satu lagi, saya kongsikan jelajah belia Rukun Negara 2026 Perkukuh Patriotisme Jati Diri Belia Malaysia. Program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 yang akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan akan melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Program tersebut merupakan inisiatif strategik dalam usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman bagi memperkukuh penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Usaha ini turut memberi penekanan terhadap pembinaan nilai, integriti dan jati diri belia sebagai asas memperkukuh perpaduan serta pembinaan negara bangsa. Beliau turut menyertakan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Setiap siri program akan berlangsung selama 2 hari, 1 malam dengan pengisian berteraskan 4 tema utama iaitu kenapa dan mengapa, menjunjung rukun negara, meraihkan kepelbagaian serta pembinaan nilai dan jati diri. Menurut infografik itu, tema berkenaan memberikan fokus kepada pemahaman nasionalisme dan kepentingan rukun negara sebagai asas perpaduan negara selain menghayati serta mengamalkan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Ia turut menekankan penghargaan terhadap kepelbagaian sebagai kekuatan dalam memperkukuh perpaduan serta pembentukan nilai integriti dan jati diri berteraskan semangat patriotisme. Baik, itu antara rangkuman berita pilihan SBS sempat saya kongsikan kepada anda. Seperti biasa, anda dapatkan berita-berita terkini terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Baik, saya akan kembali lagi selepas ini, kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Wah, tengah-dengar Labuan FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.

Baik, seperti biasa, kita akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Petang diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca untuk hari-hari seterusnya, anda boleh terus saja longsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ataupun lebih mudah, anda mahu terus saja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi nanti kita akan singgah ke National FM untuk mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Jadi saya akan terus temankan anda seperti biasa untuk segmen Salam Padihan bermula pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Jadi nantikan perkongsian menarik dan juga lagu-lagu hiburan terbaik. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA, termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima. Jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahatafiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul, memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda yang baru saja mendengarkan. Anda bertemankan saya Pias menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. InsyaAllah saya akan temani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, tadi kita dah dengarkan lagu hashtag mana satu, lagu pilihan anda. Okey, kita ada lagu daripada penyanyi Hakim Rusli, lagu pertama Segalanya, dan juga lagu kedua Sangkar Derita. Jadi lagu mana pilihan anda yang akan saya putarkan sebelum pukul 9 pagi nanti? Okey, jangan lupa hantarkan undian anda melalui Facebook poll di page Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Jual lagu pilihan untuk anda undi, okey? Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Banyak lagi lagu-lagu buruan terbaik dan juga pastinya perkongsian menarik untuk anda. Jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

Yang mana satu? Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Ya, baru lalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Adam dan juga KRU dengan lagu terhangat di pasaran. Okey, kalau tengok di tingkap Konti 8 FM, cuaca agak kata sejuk-sejuk pagi ni kan, dengan dilimpahi hujan yang membasahi bumi. Untunglah kan yang tidak bekerja hari ini. Okey, dapat kata bermi time. Lagi yang apa, masih lagi terbaring tu. Okey, nikmatilah. Okey, hari yang sejuk-sejuk ni kan. Sambil-sambil dengarkan Labor FM suara persisir anda. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labor FM. Tidak lupa juga anda yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum ada lagi, apa kata anda buat turun sekarang? Buat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, jadi pagi ni, mungkin ada di antara anda yang ingin melaksanakan sebarang aktiviti. Okey, kalau boleh berhati-hati dan juga kalau dapat ditangguhkan terlebih dahulu kan. Okey, perancangan sudah dibuat, faham. Tapi keselamatan anda sangat penting. Okey, jadi sentiasa utamakan ya keselamatan anda. Okey, jadi sambil-sambil itu terus dengar dalam Labuan FM suara persisir anda, kerbau yang perkongsian menarik dan pastinya lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM suara persisir anda, terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita nak berhibur dengan beberapa buah lagu. Kita lagu daripada Alip dengan lagu Swipe. Kita lagu daripada Defam dengan lagu Supergirl. Dan jangan lupa dengarkan lagu daripada kumpulan FO, Can't Help Falling In Love With You. Kembali selepas ini, terus dengarkan pastinya ini Salam Padian mencerahkan bagi anda.

0: di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

Mari bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Okay, seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti, jangan lupa dengarkan Warta Pagi bersama-sama dengan rakan penyampai menerusi bilik berita awal semasa Labuan FM. Siapa penyampainya dan apa ketipatinya, sama-sama kita dengarkan pukul 8 pagi nanti. Okay? Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana cua anda berada, terus dengarkan segmen Salam Padan. Dan jangan lupa hantarkan undian anda menerusi hashtag yang mana satu. Lagu pilihan hari ini, dua lagu telah kita berikan. Lagu nyanyian daripada Hakim Rusli, lagu bertajuk Segalanya dan juga lagu Sangkar Derita. Okay? Jadi terus hantarkan undian anda. Nanti sebelum pukul 9 pagi nanti kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Kita layan lagu ini bersama-sama dengan Rahmat Eka Matra dengan lagu Siapa di Hatimu. Kembali selepas ini, terus dengarkan. Ini dia Salam Padan, pastinya menceriakan pagi.

0: buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
1: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
0: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
1: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
0: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
1: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
0: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
1: Betul tu.
2: Yang mana satu?

0: Yang mana satu?
1: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPN Labuan mempergiatkan Obstiris 4.0 bersepadu sebagai langkah tegas membenteras ketirisan serta penyelewengan diesel bersubsidi di sekitar Labuan baru-baru ini. Operasi pengetkosan itu melibatkan pemeriksaan di kawasan perairan, memabitkan kapal bunkering serta pemantauan di daratan termasuk stesen minyak dan premis peruncitan. KPN Labuan memaklumkan fokus utama operasi adalah bagi memastikan aktiviti penyimpanan, pemindahan dan penggunaan barang kawalan berjadual mematuhi undang-undang serta tidak disalahgunakan untuk tujuan penyelewengan atau penyeludupan. Pelaksanaan operasi itu turut melibatkan kerjasama strategi bersama agensi penguatkuasa lain dalam usaha memperkukuh kawalan rantaian pengedaran diesel bersubsidi. Malaysia Airport melaksanakan latih amal kecemasan aerodrome AEX di lapangan terbang Labuan Khamis lalu. Latihan itu dilaksanakan bagi memastikan tahap kesiapsiagaan operasi lapangan terbang berkenaan berada pada piawaian keselamatan antarabangsa. Di samping menilai keberkesanan pelan tindak balas kecemasan lapangan terbang AAP serta menguji tahap koordinasi antara agensi-agensi terlibat dalam pengurusan insiden kecemasan penerbangan. Dalam pada itu, latihan berskala penuh itu mensimulasikan beberapa senario kecemasan melibatkan insiden pesawat terhempas di luar kawasan lapangan terbang, ancaman bom serta pelanggaran burung ketika fasa pendaratan. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, latihan berskala penuh itu melibatkan lebih 300 pegawai daripada pelbagai agensi keselamatan, perubatan, maritim dan penyelamat. Menurut beliau, latihan berkenaan merangkumi operasi mencari dan menyelamat, pemadaman kebakaran, pengurusan ancaman bom, rawatan kecemasan mangsa serta kawalan di lokasi kejadian.
1: Untuk kita mengeratkan lagi persefahaman dan kerjasama dan koordinasi di antara agensi-agensi yang saya nyatakan tadi, lebih kurang dalam 30 lebih agensi di Labuan. Dan yang ketiga adalah memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi untuk kita memastikan dalam menangani insiden yang berlaku inilah.
0: Seramai 13 pendatang tanpa izin parti warga Filipina ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Labuan baru-baru ini. Dalam operasi berkenaan, seramai 34 individu terdiri daripada warga tempatan dan warga asing telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati 12 lelaki dan seorang wanita warga Filipina gagal mengemukakan dokumen perjalanan serta pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Kesemua tahanan ditempatkan di IPD Labuan dan Depot Immigration.